24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, selamat pagi. Kartong ketemu lagi di Papa Lele. Dan bersama Beta Jen, hari ini 8 Juni 2026. Kartong peringati sebagai Hari Laut Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap laut, membangun gerakan global untuk menjaga laut, serta mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Laut memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, sehingga menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas sangat tinggi dan memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup. Mangrove tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menyediakan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, kepiting, udang, dan organisme pesisir lainnya. Namun keberadaan hutan mangrove kini semakin terancam. Jika hal ini terus dibiarkan, maka fungsi penting mangrove sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, serta habitat alami bagi biota laut akan hilang. Salah satu cara sederhana untuk melestarikan hutan mangrove adalah dengan melakukan pembibitan di lahan khusus agar dapat meningkatkan keberhasilan penanaman di habitat aslinya. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Tidak membuang sampah, limbah, atau polutan lainnya ke dalam hutan mangrove. Hindari penebangan mangrove untuk kayu bakar, pembangunan tambak, atau pemukiman. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau, serta melatih dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan bakau berkelanjutan. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, laut bukan hanya hamparan air yang luas, tetapi juga rumah bagi berbagai ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di dalamnya terdapat ikan, terumbu karang, lamun, mangrove, dan berbagai organisme laut yang saling terhubung dalam satu sistem kehidupan. Ekosistem laut yang sehat memberikan banyak manfaat, mulai dari sumber pangan, pengatur iklim, jalur transportasi, sumber ekonomi, hingga ruang penelitian dan pendidikan. Namun kondisi laut saat ini menghadapi berbagai tantangan. Sampah plastik, pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan terumbu karang, perubahan iklim, dan kenaikan suhu laut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut. Jika tidak ditangani dengan baik, kerusakan laut dapat berdampak pada kehidupan manusia, terutama masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan.
1: Jadi upaya-upaya atau praktik yang kami lakukan itu dengan mengembalikan produktivitas laut dengan pembuatan rumah ikan atau apartemen fish guna membantu alam memperbaiki diri, karena kita bicara tentang alam sendiri mampu memperbaiki diri. Kalau kita bicara tentang kerusakan alam, faktor alam itu kecil sekali, tapi kalau indikator terbesarnya adalah kita manusia. Jadi untuk menjaga ketahanan pangan ya perlu sekali kita mendukung laut biar tetap produktif dengan cara praktik-praktik baik yang kita lakukan, yaitu salah satunya membuat apartemen fish atau rumah ikan. Ya, kalau saya sendiri menjaga laut itu bagi saya sendiri makna itu sangat luar biasa, karena saya tahu dan sadar bahwa kehidupan hari ini kita bertanggung jawab akan kehidupan yang akan datang. Apa yang mau kita warisi untuk anak cucu kita biar tetap berkiprah atau bersaing di kancah internasional, kalau bukan dari produktivitas alam, sumber daya alam kita yang tetap baik. Jadi sumber daya alam kita yang baik dan produktivitasnya bagus, maka anak cucu kita mampu bersaing di kancah internasional dalam hal pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sumber daya alam kita. Ya, kalau ancaman yang semakin nyata itu, yang saya lihat itu eksploitasi yang terlalu besar-besaran, belum lagi ditopang oleh dampak perubahan iklim. Ya. Ya. Kalau saat ini kita bicara tentang atau program pemerintah yang selalu membicarakan tentang ketahanan pangan, itu tantangannya adalah perubahan iklim saat ini. Kita tahu bahwa pesisir-pesisir laut kita kan banyak karang-karangnya yang mengalami pemutihan. Nah, belum lagi ditambah dengan kebiasaan daripada kita masyarakat, bahkan banyak juga kita dari masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap juga, yang tidak peduli dengan laut, sampah-sampah plastik kita bekas air kemasan itu masih buang ke laut. Nah, itu ancaman yang sangat nyata saat ini terjadi. Yang harapan saya, mari kita rubah mindset berpikir atau perilaku kita semacam itu, kita rubah. Dan saya berharap kedepannya agar alam kita kembali produktif untuk bisa berkelanjutan. Ya, kasus ya yang sering terjadi itu, ya itu masih ada. Salah satunya pencemaran pembuangan sampah ke laut, dan itu sampai hari ini masih sering terjadi. Dan juga penangkapan-penangkapan yang penggunaan bahan peledak dan potasium itu juga masih sering terjadi, tapi jauh dari Teluk Kupang ini ya. Tapi meskipun bukan di dalam Teluk Kupang sini, dampaknya kan untuk banyak orang kan. Jadi harapan kami ya, nantikan aktivitas semacam kalau untuk cara untuk melibatkan masyarakat pesisir, khususnya saya sendiri itu di Oisapa, itu banyak masyarakat maupun nelayan yang tinggal di pesisir ataupun UMKM yang ada di pesisir, saya dekati mereka dan menjelaskan bahwa jangan lagi membuang sampah ke laut, karena mau ekonomi itu tumbuh baik ya, jangan sampai kita bunuh laut, karena laut itu sebagai sumber penghidupan ke laut. Karena mau ekonomi itu tumbuh baik ya, jangan sampai kita bunuh laut, karena laut itu sebagai sumber penghidupan untuk kehidupan kita di sini. Selagi nelayan lautnya produktif, nelayan berpenghasilan baik, maka UMKM itu akan mendapatkan hasilnya juga karena daya beli nelayan bagus ya. Jadi saya sampaikan juga kepada banyak masyarakat di sini bahwa Ingat, hal dalam pembuangan sampah atau pencemaran laut dengan limbah plastik dan lain sebagainya, itu kita masuk dalam golongan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu saya masuk dari perspektif agama ya. Jadi sadar, dan saya bilang hari ini kalau kita mau bercerita tentang mana banyak bintang di langit atau ikan di laut, jawabannya kan pasti ikan di laut. Karena bintang tidak diambil, ikan itu diambil. Tapi sesuatu yang sering diambil dan terus tidak dijaga tempatnya, otomatis kan bakalan berkurang. Sesuatu yang diambil itu pasti berkurang, dan terus kalau diambil kan pasti berkurang. Jadi penting sekali saya sarankan kepada masyarakat yang ada di sini bahwa kita menjaga keseimbangan dengan cara jangan cemari laut dengan limbah apapun, jangan dibuang ke laut. Jadi syukur hari ini kami di Osapa, khususnya di tempat saya, itu tidak ada yang bawa sampah ke laut. Bahkan anak-anak juga ajarkan. Ya, kalau dari Rapala sendiri, kita sering lihat bersih-bersih pantai. Biasanya pantai Waisapa, yang khususnya di Pantai Warna, Pasar, kemudian Oyekepi Waipa, Pasir Panjang, dan juga sampai ke Nama Saing biasa.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan yang kapiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katong pun ikan yang biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Hari Laut Sedunia menjadi pengingat bahwa menjaga laut tidak harus selalu dimulai dari langkah besar. Setiap orang dapat berkontribusi melalui kebiasaan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memilih produk ramah lingkungan, menjaga kebersihan pantai, serta mendukung konsumsi hasil laut yang bertanggung jawab. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan.

0: tambah yang bergerak sendiri atau mungkin ada juga terkadang bantuan dari pemerintah?
1: Kalau untuk Gading Taruna 2013 ada, tetapi sampai dengan hari ini termasuk sampah juga baru dibentuk. Sampah baru dibentuk beberapa minggu sebelum musibah Leotobi.
0: Iya.
1: Itu sehingga baru dibentuk, sehingga belum ada afiliasi kemana-mana. Baru komunitas ini baru bergerak, baru sendiri, mandiri dengan komunitas TBM dan komunitas kaum muda tadi, seperti itu. Ya,
0: berarti program-program yang dibuat adalah program-program hasil pemikiran
1: sendiri, kemudian pemikiran juga kadang dilakukan secara mendadak begitu. Jadi begitu berpikir bahwa di sini ada butuh ini, ya itu yang kami mulai diskusi untuk bagaimana kita bisa cari solusi.
0: Luar biasa ya. Dan yang pasti pelatihan-pelatihan yang juga diberi itu juga dari
1: kalau seandainya pemerintah punya kemauan mau berkolaborasi dengan kami, itu yang kami sangat butuhkan. Bukan ke kami komunitas, tetapi jejaring kami, masyarakat, baik itu masyarakat kurang mampu. Karena di Belo juga kami sedang mendampingi mereka-mereka, beberapa keluarga yang setiap hari juga menenun. Saya juga tadi coba, saya bawa contoh baik saya. Ada beberapa yang sudah menghasilkan dan bisa untuk kebutuhan anak-anak untuk bisa lanjutkan sekolah, seperti itu. Memang mereka dapat bantuan sosial, tetapi itu kan dalam periodik, baru bisa mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali baru bisa dapat. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, ya kita bagaimana kita berpikir membantu mereka meskipun sederhana, seperti itu.
0: Dan tentunya juga kalau mau kita lihat bahwa untuk masyarakat sendiri terkadang sulit untuk mendapatkan akses ataupun informasi ya untuk terkait pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Iya, benar. Karena itu kita memang di kemarin-kemarin untuk pertanian banyak yang mereka minta supaya bisa pemerintah bisa buat ini, bantu ini. Bahkan di beberapa, ada sekitar 3 atau 4 komunitas petani sudah mendapat bantuan traktor untuk bisa mempermudah pekerjaan di lapangan. Tetapi selain itu untuk kebutuhan hari-hari, ya macam bibit ini kan kita harus perhatikan untuk bisa bantu mereka untuk terus bergerak. Seperti itu. Karena bibit ini kan sekali tanam. Mereka biasa bibit hasil, bibit biasanya dapat dari toko. Setelah mereka tanam, panen, uang ini tidak bisa dimanfaatkan untuk beli bibit lagi karena semuanya untuk kebutuhan konsumsi, kemudian untuk bayar ini, bayar itu. Sehingga ini yang perlu kita terus lihat bagaimana kita memberi mereka pengetahuan, pelatihan, agar hasil yang ada bisa digunakan untuk kebutuhan selanjutnya.
0: Menarik apa yang dilakukan oleh Om Goris dan juga teman-teman ya, pengelola, pengurus yang ada di komunitas Gading Taruna Intiti. Terakhir sebagai closing statement, ya, harapannya ataupun imbauannya, silakan bagi generasi muda kita.
1: Jadi begini, kaum muda perlu didorong untuk tidak hanya menunggu kesempatan, tetapi berani menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Terima kasih.
0: Jadi harus memanfaatkan kesempatan yang
1: kesempatan
0: ada.
1: Baik,
0: terima kasih Om Goris.
1: Terima kasih juga
0: sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk semua kegiatannya di komunitas Gading Taruna Nusa Tenggara Timur ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Om Goris, memberi bukti bukan hanya sekedar janji-janji ataupun kata-kata kosong begitu ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini obrolan Akamsi menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043.

0: itu, yang itu bisa dipilah. Sedangkan sampah-sampah yang punya nilai itu secara garis besar seperti botol aqua.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 382.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hoaxnya. Dan semoga juga ini bisa diupayakan lagi tiap kelurahan atau mungkin juga RT RW bisa membuat Dropbox sendiri ya. Jadi daripada kita harus menunggu pemerintah, kita juga bisa berbuat seperti kata Kak Fajar tadi. Oke, jadi untuk teman-teman dua juga yang banyak Kak Fajar ini banyak dukungan juga, tapi yang pasti untuk masyarakat, untuk teman-teman semua yang penasaran seperti apa sih donasi ID, balik lagi kamu bisa langsung ke Instagramnya ya untuk cari tahu karena banyak sekali informasi-informasi yang bisa dibagikan silakan. Atau langsung saya bisa ke Instagramnya Kak Fajar di mana?
1: Fajar Almansor.
0: Ini juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam kita Indonesia. Thank you, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah bye-bye teman-teman.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.

Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Universitas Timor berkolaborasi dengan Balai Perhutanan

Sosial Provinsi NTT melakukan penanaman ratusan anakan kayu cendana di kawasan hutan lindung Banam Laat Kabupaten TTU. Kegiatan tersebut sebagai upaya pelestarian tanaman khas NTT sekaligus mendukung program hilirisasi strategis cendana. Kepala Balai Perhutanan Sosial NTT Erwin mengatakan Balai Perhutanan Sosial NTT dan Unimor memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan cara menanam ratusan, 700 anakan cendana. Dalam pelaksanaannya, Balai Perhutanan Sosial NTT memberikan dukungan dengan mengizinkan pemanfaatan kawasan hutan lindung Banam Laat sebagai lokasi penelitian dan riset cendana bagi para dosen dan mahasiswa Unimor. Melalui penanaman 700 anakan cendana ini, diharapkan kawasan hutan lindung Banam Laat dapat menjadi salah satu pusat pengembangan dan pelestarian cendana di Timor Tengah Selatan. Mungkin Timor Tengah Utara. Beralih ke informasi berikut, Lepolorun Rumah Tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya tersebut dilakukan agar makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Hal ini disampaikan pegiat budaya sekaligus pendiri Lepolorun, Alfonsa Raga Horeng. Menurutnya, pelestarian tenun ikat sika tidak hanya berfokus pada produksi kain, tetapi juga pada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Yang menjelaskan, tenun ikat sika memiliki kekhasan pada susunan motif dan pola yang menjadi identitas masyarakat setempat. Struktur motif tersebut terdiri dari motif utama di bagian tengah yang dipadukan dengan motif pendukung serta hiasan pada bagian pinggir kain. Untuk menjaga keberlanjutannya, Lepolorun mengembangkan layanan wisata budaya, sekolah tenun, dan edukasi kepada masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan

0: Jaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rambu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dalam kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting. Karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoet, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja buat punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi kita ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, tidak belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah ya sudah meluas dikenal, itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendiri dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timur, nah sagu itu dari dataran timur, dia hampir sama dengan kaparak, tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah, sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering, itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khususnya di wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus semua untuk Sumba. Cobalah kalau ke Sumba pun, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan, baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan, lepas ke dunia industri komersil, kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubin wabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

Internasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: of Indonesia dan Jakarta.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman

Network Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Boba Mama bawa saudara Barita Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan. Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali mengatakan perubahan iklim tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat di daerah. Karena itu seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai langkah nyata yang mengurangi dampak perubahan iklim. Beralih ke informasi berikut. Upaya mendukung program swasembada pangan nasional Babinsa Koramil 03 Pahunga Lodu Kodim 1601 Sumba Timur Sertu Yohan Saikoko turut serta membantu petani melaksanakan panen padi di Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah petani merupakan wujud nyata pendampingan TNI kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. Selain membantu proses panen, kegiatan tersebut juga bertujuan memberikan motivasi kepada para petani agar terus meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan di wilayah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB

0: Perempat Rani Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini, hari Senin ya, 8 Juni 2026. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari yang baru, di minggu yang baru ya. Hari Senin ini pekerjaan pasti lagi ini ya, sibuk-sibuknya. Semangat terus ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua. Dan setelah ini masih ada pasar UMKM ya, teras UMKM yang akan ketong hadirkan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara di jam 11 siang ini. Dan bareng dengan Meta Feli Sasando siang ya, edisi hari ini sampai jam 5 sore nanti. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, jangan lupa ikuti terus FM 104,3 MHz karena ini hari ada info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara rompung aktivitas. Tetap di FM 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Bapak-bapak dan saudara, gak akan nyolong dan gak akan donas seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya. Kalau di Ketumpul Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, kita kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau kita artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi kita akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu Kakak Alenira Evangeline. Selamat siang Kakak Alen.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar Kak?
1: Baik Kak.
0: Kabar baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih Bapak-bapak saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha. Kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya Kak ya. Oke, sebelum kita bercerita lebih lanjut nih ya, terkait dengan UMKM Macato nih Kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan Kakak Alen.
1: Kalau dari namanya itu Macato, yang benar tadi nama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya yang maca.
0: Okay. Macato gitu. Oke, okay. Jadi makanan juga ya?
1: Iya,
0: hanya minuman
1: makanannya.
0: Ada makanan, ada minuman.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca, dari makanan, minuman. Nah, luar biasa. Ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya, kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih Kak, sejak kapan nih Kak Macato ini berdiri?
1: Sejak Mei 2005.
0: Mei 2025. Jadi hampir mau setahun ini ya. Oke, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya. Oke, itu Kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari Kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan Kak.
1: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
0: Banyak gitu Kak. Iya. Tambah 2 kali lagi udah
1: seminggu
0: Kak.
1: Itu ya enggak sesuka, Kak. Bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Hal itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang rasa macanya, kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia sendiri. Nah ternyata dia beli sendiri kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok, mulai penasaran, mulai cari-cari, banyak ketulah tipenya maca itu. Misalnya di rumah ada 5, ada 4 gitu, beda-beda. Asalnya ini mau diapain? Jadi kayak, ini mau diapain? Terus kan aku kayak, taunya maca itu kalau disimpan lama-lama gak bener, mulai lama pun itu bakal rusak. Jadi kayak daripada semuanya ya kita jual aja gitu. Ya
0: oke, jual. Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai gitu ya, lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha. Jadi ini juga bukti ya Bapak-bapak saudara kalau hobi memang bisa jadi peluang. Tadi Kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk. Itu maksudnya gimana tuh Kak? Ada banyak-banyak versi.
1: Ada versinya sendiri itu ada beberapa. Habis itu ada kan merknya lain-lain juga. Jadi kayak banyak. Cuma nama-namanya gak terlalu hal. Maksudnya Jepang semua kan.
0: Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu ada perbedaan.
1: Ada bedanya.
0: Oke, pecinta maca atau yang hanya tahu minum saja. Ini ada ilmu baru nih dari KL Alen. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang maca versi A, versi B, versi C. Kalau Kakak sendiri suka yang kayak gimana sih, yang betul-betul Kakak rasa oke ini beta banget.
1: Itu kalau misalnya aku suka maca yang kalau misalnya dia udah di wix itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Pasti sama yang kayak warnanya dia itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow, kayak putek-putek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak putek-putek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang,
0: hijau perempat mungkin.
1: Iya,
0: hijau-hijau perempat mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan warna, teksturnya seperti itu. Itu ada bisa ketong pilih sendiri. Apakah itu bisa ketong atur sendiri atau ini tergantung dengan jenis serbuknya?
1: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak maca yang dulu lama simpannya, walaupun kayak simpannya benar, tapi dia lama, ya satu bulan dua bulan gitu. Dia nanti warnanya dari hijau terang itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, malah warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau-hijau gelap gitu, tapi kayak bondrep kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setahu aku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seungan itu, jadi kayak ya bisa gitu, cuma kan
0: oke. Tapi itu versi seleranya kalian ya. Hijau tapi udah bisa terasa itu ke kuning kayak gitu. Berarti kalau udah berwarna mulai berubah, rasa juga berubah ya, oke. Apakah di Macato ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Alen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya maunya pasar?
1: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tuh memang nggak suka gitu, nah di situ agak susah menyesuaikannya karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah, kayak enak,
0: oke,
1: apa gitu.
0: Oke, karena Beta juga bukan pecinta maca ya, Beta juga lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Beta nanti memang lebih banyak yang lebih suka yang
1: manis,
0: versi Kak bilang manis itu. Oke, namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak ini kan maca tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba maca. Nah, kenapa pilih maca sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan maca itu hanya seperti kayak menu pendamping gitu, atau mungkin ada menu lain yang umum, terus ada pilihan maca. Nah, kenapa jadinya maca sebagai produk utama nih, Kak?
1: Nah, jadi kalau misalnya maca sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar kan, banyak kayak anak muda itu
0: trennya ya.
1: Trennya banyak, mereka larinya ke maca daripada kopi. Tapi tetap pada minusnya kalau misalnya maca itu pasti lebih mahal daripada kopi. Ya ada minusnya, ada plusnya juga.
0: Ngetren,
1: cuma harganya juga enggak juga.
0: Harga juga
1: itu juga melonjak di atas. Maksudnya kenapa maca, kenapa nggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang jual misalnya cari kan. Jadi kak, itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak sebenarnya nggak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus dibilang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke maca.
0: Oke, ikut apa ya yang lagi tren di pasar gitu ya. Jadi memang maca juga lagi naik daun banget ya, Kak ya. Jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih, kalau yang Beta lihat ini ada pertimbangan rasa juga ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang memang karakter produknya, oh ini Kak Alen nih. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di Macato ini?
1: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri itu gak suka banget itu barang, makanya dia gak tahu ya maksudnya gimana. Tapi kayak kalau dia minum maca, dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula, aku tambah kayak aduh kok papa malah minum gula doang, gak minum maca. Jadi kayak udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah pokoknya papa dukung-dukung aja, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan maca lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo ini, Jo kan nama aku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. itu mama. Habis itu kayak
0: berarti mau hokinya dapat dari mama.
1: Habis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha macan, dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berkembang alaman dalam bisnis macan gitu. Dia lebih tahu, dia yang ngajar, dia lebih tahu tuh. Habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok.
0: Oh, sosmed ya. Oh, itu yang ngajar. Oke, jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga ya. Mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya. Ada mama papa juga di dalam. Dan biasanya tuh bapak mama bapak saudara justru dari lingkaran-lingkaran terdekat ini. Ya, itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke, nah Kak, kita penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku macak yang digunakan di Macato itu seperti apa?
1: Pemilihan bahan baku, kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga lah, misalnya tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau misalnya aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya takarannya sama, airnya sama, gulanya sama. Habis itu kayak dibanding semua. Langsung dicoba mama gimana?
0: Mama lagi ya.
1: Itu nama blokek. Sama misalnya aku pilih yang A, semua beli yang B. Nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame itu di situ. Ini gimana? Maksudnya gimana?
0: Seru ya.
1: Kayak apanya yang kurang? Macanya atau gulanya atau susunya atau bagaimana? Gitu. Asli akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja, lebih kayak ini aja, ya sudah, itu sudah.
0: Oke, bagaimana pemilihan bakunya ini berdasarkan apa ya, ACC rasa gitu ya?
1: ACC rasa. Abis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya, setiap maksudnya nggak setiap bulan, pokoknya kalau bubuknya habis aku ganti bubuk baru. Nah biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk macam yang mereknya ini. Nah soalnya ada pelanggan, misalnya 5 pelanggan dia suka yang A, baik itu yang selanjutnya yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B, jadi kan mereka kayak oh aku sukanya ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu.
0: Gitu. Oke, seru juga ya pemilihan bubuk macan ya. Ternyata sudah segampang yang ketemu bisa minum yang ketemu itu ya. Ternyata di balik minuman macan ini ada proses yang panjang juga lah Kak ya. Pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga. Dan memang pantas deh, rasa berbeda ya. Kadang ada rasanya berbeda ya. Ternyata pemilihan bahan baku benar-benar diperhatikan. Jadi ini bukan asal pakai gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak-bapak saudara. Nah, Kak, ini ada varian-varian juga kok sudah tuh macam-macamnya.
1: Macam-macamnya sekali ada varian. Varian-variannya lumayan banyak. Cuma sekarang yang lagi kayak lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya dari cold mix sama matcha latte. Yang lain aku udah ada, menunya udah ada, orang-orang udah beli. Cuma kayak jarang, jatuhnya jarang. Jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat, terus kayak coba apa sih, kenapa kok gak rame, kenapa menunya gak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi ya harusnya dilihat lagi itu.
0: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian matcha latte dan
1: cold mix.
0: Oke, ini dua ya yang
1: masih ini dua yang masih kayak rame banget nih.
0: Yang paling diminati nih sejauh ini
1: itu dua itu
0: macaratnya juga dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak-bapak saudara. Berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya kalau bisa order di Macato. Tapi kalau mau order ini ordernya gimana tuh Kak?
1: Kita order terima dari DM.
0: Oh, masih online.
1: Kita belum offline. Ada DM, chat, WA, terus biasanya Grab. Cuma Grab lagi mati nih
0: karena ownernya di sini.
1: Ya, terus udah, pokoknya online.
0: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman matcha ini Kak, ini selain minuman, apakah Macato ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya atau memang sudah ready Kak?
1: Kalau sekarang yang udah ready itu donat macanya. Jadi donat gitu taburin gula terus ada dalamnya ada maca itu udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak. Jadi aku mau lebih ke makanan. Tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa yang cheesecake tapi yang maca itu kan ada. Itu juga bisa. Habis itu apa ya, Oh, t-shirt, t-shirt lah. Kalau misalnya tapi semua berbaca.
0: Oke, wah kalau ini terwujud tapi belum ya kak. Mau rencana ke sana ya. Oke, ini makin lengkap ya. Kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessertnya juga ya. Jadi Machato ini bukan cuma apa ya tempat minum ya kak ya, tapi juga tempat apa ya? Menikmati waktu ya, sambil menikmati maca, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejak ini ada kendala-kendala kosannya nih kak dalam memproduksi?
1: Kendala kalau dalam produksi itu, kalau produksi konsistensi kan kalau misalnya pas mau mix macanya itu, itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udah. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu. Terus gak apa-apa sih itu kalau misalnya kamu yang satu pesanan, dua pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 20 detik. Nah rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
0: apa sih istilahnya itu diaduk
1: whisking gitu,
0: oh, whisking gitu ya. Oke, jadi memang harus apa ya, teliti juga ya kak ya, ada 5 pesanan, 25 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya kak. Pernah menghadapi kayak gitu? Yang kelima korban atau
1: yang kelima ya keempat lah udah korban.
0: Sana satu kelima ya keempat suka pegel tuh, pegel tuh ya. Oke, itu dia ya bapak-bapak saudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah luar biasa itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosong itu kak atau
1: paling kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu,
0: tantangan kemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya kayak, tapi dibawa enjoy lah
1: ya, enjoy
0: racuan lebih lebih enak gitu gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya bapak-bapak saudara, ketemu ngobrolan dengan kakak Alen, owner dari Machato ya. Ini masih muda, masih kuliah ya kak ya, masih kuliah baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya, ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia yang jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya bahwa tentang Machato ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Machato ini. Tetap pantau terus bapak-bapak saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
2: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0833-499-499, WA dan SMS 0811-3820-1043.

0: Ya, bapak-bapak, saudara, kakaknya membanggakan Nuna masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alan, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alan ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya, ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alan. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya bapak mama saudara, apakah Macato ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
1: Kalau Macato itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kebaitan, kak gimana apa susunya kurang apa gimana. Akhirnya kak, kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dua manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang, ini lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi kak, ya untuk kayak untuk ngikutin pasar, karena kan targetnya kan pasar orang-orang anak muda semua, jadi kak ya udah diikutin, mendingan ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya dikurangi gitu.
0: Oke, namanya susu dong. Susu matcha begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya di era pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak mama dan saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di Macato begitu atau seperti apa kak?
1: Menjadi ciri khas lah. Nah, misalnya kita harus menyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ini kan maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
0: macanya kayak aftertaste
1: aja gitu ya, kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya itu enggak.
0: Sebenarnya juga selera ya, jadi pasti dari Macato juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kak Alen pun selera maunya maca, jadi berasa sekali. Yang penting susunya malah yang manis ya, sedikit aja begitu. Oke baik, kembali lagi ya bapak-bapak saudara kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang maca lagi tren, lagi naik daun juga. Nah kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan Macato ini dari 2005 ya?
1: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi, misalnya aku pas whisking aku campur, kalau misalnya kayak aku lihat kayak di kelas itu kan kayak susu segala macam, itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget, nggak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau ini sih aku sukanya di situ,
0: suka apa ya,
1: suka prosesnya
0: katanya.
1: Abis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah itu aku suka harumnya pas daun matchanya yang campur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka, kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah itu agak susah kan, juga ada kayak aku ngomongnya A, ini ngomongnya B, itu ngomongnya C ya, terus gimana ini cari jalan tengahnya. Nah itu agak susah gitu, jadi harus kayak dipikir ulang gitu.
0: Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi, mau suka yang kayak gimana ya, kak, gini kak. Itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya,
1: jadi kalau ada kan biasanya kan kan ini ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte, terus dia ngomong kak less sugar ya, atau ada yang bilang melano sugar. Aku bilang kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit. Jadi aku kayak kalau misalnya less sugar aja tuh udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak, yang pahit juga ya, udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
0: padahal manisnya itu dari susunya.
1: Iya, manisnya dari susu, tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak kak no sugar lah, no sugar ya, terus kak kalau misalnya no sugar nanti dia pahit gak apa tak kak,
0: itu kak makan Macato deh. Macato ya, Macato
1: ya. Lalu kan kayak omong kak ini nanti pahit gak apa tak, pokoknya aku konfirmasi pahit gak apa tak. Terus dia bilang kalau misalnya dia bilang gak apa-apa ya udah tak bikin dengan no sugar, tapi kalau misalnya dia bilang Pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini
0: udah pahit dari berapa ini?
1: Gimana, Kak? Nah, kita harus, Kak.
0: Oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Gak apa, yang less sugar. Kita kasih. Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Pahit dari hidup saya.
1: Seperti apa tuh? Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less itu kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mana gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu malah mereka malah kayak datang tuh ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah nyumbangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pengen yang manis.
0: Main aman, main aman.
1: Kalau anak, anak punya kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang belum dulu, aku bakal kasih dia keunggulannya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
0: Kalau beta cocoknya? Gak tau, kakaknya juga manis. Manis, suka manis.
1: Jadi harus manis.
0: Tapi mau tetap ada rasa macan, walaupun sebenarnya bukan pecinta macan, tapi tetap ya main aman saja.
1: Ya.
0: Okay. Ada nggak pelanggan yang seperti itu?
1: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis saja. Ya udah, bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu.
0: Sebenarnya macannya itu juga rasa dedaunan itu ya,
1: dedaunan
0: itu ya kan. Oke, nah ini lebih suka dikuah. Lebih ke warna, warnanya kan bagus ya, jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga kelihatan melihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, bapak-bapak saudara, dari capeknya tadi ya sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, senang gitu ya. Oke, nah betul mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Macato seperti apa nih sejauh ini, Kak?
1: Kalau menu-menu di Macato yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama kopiksnya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang kodis sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka harus pesan matcha latte sama kodis, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai selai strawberry. Atau kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gitu. Jadi kayak macam-macam gue tambah aneh kan. Nah kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada, jadi ya ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka klipet order yang ekstrim baru. Jadi kayak, okay, mereka mau, bisa jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ini dua itu, yang matcha latte sama yang apa, Publix.
0: Aduh, ini yang menjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, 1000 selera juga ya, Kak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau tapi kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi
1: apa ya?
0: Biar kita bahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
1: Tambah menu
0: untuk minumannya sendiri.
1: Sebenarnya mau, aku mau ke arah yang kan selama ini kan kita berjual yang dingin, yang pakai sebatu-sebatu. Aku mau ke yang lengkap, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, gimana? Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa. Bisa, iya, mau ke arah situ sih.
0: Oke, kalau ayo minta matcha hangat, udah pikir yang betul aja. Oke, nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk Macato nih untuk pembeli pertama, produk apa itu?
1: Dan ke produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
0: Matcha latte?
1: Matcha latte.
0: Kenapa tuh harus matcha latte?
1: Soalnya kan kalau misalnya dari dua Honglo itu, matcha latte sama Colbix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek. Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang gak nek. Nah kalau misalnya mau main aman, supaya menunya kita gak tahu kan dia mau yang, dia orangnya yang gampang nek atau yang gak gampang nek. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya paling balance.
0: Oke, okay. Jadi ini yang main aman. Dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di Macato ya. Jadi catat baik-baik ini ya, bapak-bapak, saudara, kakaknya meninggalkan. Ini rekomendasi langsung dari the owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya, dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kosong, Kak? Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini? usaha maca to ini?
1: Tantangannya sama sih, itu harus mengikuti seleranya orang. Hal itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu udah kosong beberapa bulan itu aku lagi membangun maca sama yang lancelop. Itu masih oke, masih jalan pelan. Habis itu pas udah kuliah mulai
0: merasa pusing

0: aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menu yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi ramen sama ayam celup. Jadi terus ada kuliah juga, itu kan ujian kan Desember itu, jadi kayak oke, tak tutup bentar, rehat dulu. Ada ujian. Habis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi, pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir, yaudah Januari aja. Nah jadinya kita dan saya buat kayak rehat dulu sementara, itu kan sebulan, dua bulan mungkin aja, lupa aku. Kosong, bener-bener kosong, gak ada yang pesenan, gak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua 2 bulan, terus selama 2 bulan ini aku udah mulai.
1: Terus ada yang atur kak?
0: Ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu namanya. Besok kita ya buat decided, kita Januari kita buka. Nah nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Jadi sekarang masih off ya?
0: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG, kita mulai upload, upload apa gitu. Tapi belum terima.
1: Belum terima
0: pesanan. Kita masih kayak
1: ya, cek ombak dulu. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya. Tapi memang cerita dari kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga. Ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah, kak, kalau maca sendiri butuh waktu berapa lama tuh kak untuk buat satu
0: maca? Satu cup itu maca itu, maca itu lama di kamu miskinnya itu kan ya. Selanjutnya lain kan tuang dalam 5 menit harusnya amin.
1: Baik. Dan memang juga ini banyak pesaing juga. Memang kalau waktu itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk maca ini bukan hanya di maca tos di tempat lain juga, tapi ya kembali lagi ke selera yang tadi Kak Alin bilang. Nah, kalau dari Kak Alin ya, bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih Kak?
0: Motivasi buat pelayanan Kak. Aku senangnya, aku takkan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku juga balik loh. Karena ada ayam celup.
0: Gimana ya, feedbacknya baik. Terus kayak feedbacknya kayak ngomong, oh udah pas, duanya pas, sukanya gini. Yang lain gak bisa, yang ini bisa. Nah itu, nah itu motivasinya lah.
1: Bikin semangat juga
0: ya, coba timnya.
1: Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya. Sebelum ke situ nih kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepengen menikmati menu-menu di Maca Tok, bisa kemana, bisa pesannya seperti apa sih?
0: Oke, kalau sekarang karena kita melayani online, bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Maca Tok, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku. Jadi aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxi, pokoknya online aja. Habis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ini, namanya tempat booth itu aku belum ada. Jadi kayak bener-bener di rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan hamil satu, kadang bisa siapin dari paginya atau dari sorenya, gimana gitu bisa.
1: Tapi pemesanan memang harus hamil satu kok kak?
0: Kalau pemesanan lebih baik hamil satu, karena kemungkinan besar ini kan dari sini kuliah. Jadi yang layani bukan aku. Kalau misalnya hamil satu ada yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 cup. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Baik ya. Jadi memang kalau mau di apa harus hamin satu itu ya. Baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 19. Tapi kuliahnya ambil apa nih?
0: Kuliah kita yang kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama? Oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya, bapak-bapak saudara, calon dokter meracik maca. Jadi pasti

0: punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah, Kak, terakhir untuk menutup-nutup obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini, nih Kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
1: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah, itu kalian yang apa semangat. Coba kalian kayak coba kena cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Mancato ini kan dia berhenti dulu bentar, dia dulu minumnya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai nggak mau lagi udah. Nah itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian, jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu, bagaimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan murah sih menurutku, tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen berlawankan, gas
0: ya, jangan pikir panjang. Kalau punya rencana ke depan ya ketemu
1: action.
0: Oke, okay, baik. Bapak-bapak, bahasa daerah, kakak-kakak, dan kakak-kakak ya, itulah cerita inspiratif dari Mancato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Betul-betul sih ini passion ya. Terus dari apa hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Mancato, dan semoga ketemu obrolan hari ini ya Kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi saat-saat siang ya Bapak-bapak dan Saudara sampai jam 5 sore nanti. Tetap ya di
2: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043.

0: bisa bikin stres dan mengganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang
1: kamu... 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ini kabar 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakanyung dan Kakanona, pangan lokal seperti jagung, sorghum, jawawut, dan umbi-umbian memiliki peran penting dalam membangun ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Menurut pegiat pelestari pangan lokal Yohanes Efremi Ngabur, kedaulatan pangan ini dimulai dari keluarga yang mampu memenuhi dong punya kebutuhan pangan tersendiri. Jadi kalau harga beras naik, ketong sudah perlu terlalu khawatir karena masih ada pangan lokal yang tersedia di kebun dan pekarangan. Nusa Tenggara Timur sebenarnya kaya akan sumber pangan yang cocok dengan kondisi alam di ketong pun daerah. Karena itu, mari ketong kembali memanfaatkan dan mengkonsumsi pangan lokal sebagai langkah menuju NTT yang lebih mandiri dan berdaulat pangan. Beralih ke informasi berikut, kalau mau omong tentang Pulau Sumba, bukan cuma dipung alam yang indah, tapi juga dipung budaya yang masih sangat terjaga sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah kampung adat Parona Baroro yang berada di Desa Waikaninyo, Kecamatan Kodi Bangedo. Ini kampung adat masih mempertahankan dompunya tradisi dan kepercayaan Marapu yang diwariskan dari para leluhur. Ketong juga bisa lihat rumah-rumah adat khas Sumba serta kubur batu megalitikum yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ini jadi bukti bahwa masyarakat Sumba terus jaga dompunya warisan budaya sebagai dompunya identitas yang membanggakan. Informasi tadi mengakhiri ketompung Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Beta Feli, sampai jumpa.

TVRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043.

0: keindahan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain soalnya gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe ketong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiap tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Nikiniki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi, Sonaf adalah istilah bagi Kerajaan Sawang di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali bisa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Close, terus turun ke sana, terus ke Bilope di belakang, terus datang Raja

0: hasadawan, sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain sonaf naik niki-niki atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar yang diperuntukkan bagi usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan niki-niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama, ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sembisi, dan ada Sonaf Nanyete, ada Sonaf Sengkoro, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Desa, Sonaf Nasi, sama sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat penyembuhan, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sembisi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari strata, ya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Sembisi itu peninggalan dari Raja Nene Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan

0: merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
1: Untuk Sonaf, ya, Sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari tumbes. Ambil dari tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau bentuknya, bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di Sonaf itu. Jadi ada Sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang Sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu penyelamatan itu anggap dia rumah besar, istana besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya, sedangkan Sonaf Besi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sonaf Besi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sonaf Besi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sonaf Besi. Sonaf Nas itu Sonaf yang tertua, Sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bunganya itu dulu kami dapat bunganya. Sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Besi itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Besi, ya karena usia punya pengisi ada sembilan jadi ada Sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tian Lopo. Tian Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukuran kira sampai sekarang itu ukuran berdiri itu tahun Son Enapung. Jadi itu kira masih ada. Ukuran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang

Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup selama masih ada orang yang mau mendengar

Kak Nuna, satuan tugas program makan bergizi gratis atau MBG dari Kabupaten TTU menyerukan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Di mana Ketua Satgas MBG TTU Kamilius Eli juga secara resmi melarang seluruh SPPG menggunakan daging frozen atau daging beku. Dan ini larangan penggunaan ini juga didasari atas kekhawatiran terhadap tingkat sterilitas dan juga potensi adanya kandungan bahan pengawet berbahaya. Sebagai depo solusi, Satgas akhirnya mendorong optimalisasi pasokan daging segar dari para peternak ayam lokal di wilayah TTU yang dinilai sangat mencukupi. Dan guna menjamin mutu pangan yang diolah di dapur SPPG, Satgas akan melibatkan Dinas Peternakan Kabupaten TTU secara aktif dalam sistem pengawasan.

Kangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bola bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup mengikuti irama lagu daerah di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, Rangkuk Alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya, pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.

Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-38-3028.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana bahasa daerah kekenyong dan kekenona dalam mendukung program swasembada pangan nasional, Mabinsa Kuramil 03 Pahungalodu Sertu Yohan Saikoko juga membantu petani permanen, petani untuk memanen padi di Desa Lambakara, Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran Mabinsa di tengah petani menjadi bukti nyata dukungan TNI bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Selain membantu proses panen, kegiatan ini juga kasih semangat kepada petani untuk terus meningkatkan hasil produksi. Menurut Sertu Yohan, pendampingan kepada petani ini adalah bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mantap ya, kalau semua pihak bekerja sama, berarti sektor pertanian pasti semakin kuat. Kembali ke informasi berikut, kalau jalan-jalan atau berkunjung ke Pulau Sumba, jangan lupa mampir ke Bukit Ledongara di Sumba Barat Daya. Bukit Savana yang indah ini menawarkan pemandangan alam yang luas dengan diapung udara yang sejuk dan menyegarkan. Dari dekat puncak, Katong bisa menikmati hamparan bukit bergelombang yang sering dijuluki sebagai Bukit Teletubbies versi Sumba. Tempat ini jadi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati suasana alam yang tenang. Terlalu cocok buat bapak mama bersaudara untuk lepas sejenak dari kesibukan dan menikmati keindahan alam NTT. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Usaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wira usaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wira usaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wira usaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: kondisi ini nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sangat sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sampaikan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong ini nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh?
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat.

di Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043.

Osembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hong timba atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran

dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga,

Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, Nusa Tenggara Timur, Sonde hanya kaya dengan dia pun keindahan alam, tapi juga punya keberagaman bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Dan salah satu bahasa daerah yang masih digunakan sampai saat ini adalah bahasa Manggarai yang dituturkan oleh masyarakat di wilayah Manggarai Raya, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Nah, bahasa Manggarai ini merupakan bagian penting dari dompung kehidupan masyarakat, dan ini bahasa juga digunakan dalam dompunya percakapan sehari-hari, acara adat, hingga berbagai kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar warga. Dan melalui bahasa Manggarai ini, nilai-nilai budaya, sejarah leluhur, dan kearifan lokal terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi sekarang ya, bapak mama bapak saudara, keberadaan bahasa daerah tuh menghadapi tantangan yang sonderingan ya. Semakin banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ya, upaya pelestarian bahasa Manggarai itu jadi sangat penting supaya ini bahasa daerah nih dia tetap hidup dan Sonde kehilangan penuturnya.

FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam.

Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau BBP NTT memfasilitasi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan menulis esai melalui bimbingan teknis penulisan esai sebagai dompung bagian dari implementasi Kerida Duta Bahasa di Kota Kupang. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT Raut Budiono mengatakan ini kegiatan merupakan bagian dari program literasi Kerida Duta Bahasa Guna Bahasa untuk meningkatkan kemampuan generasi muda dalam menulis esai dan menuangkan gagasan secara sistematis. Beralih ke informasi berikut, Sekretaris Sindiara Gemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi menilai keterbukaan terhadap budaya lain sonde harus dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal. Sebaliknya, perjumpaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oika Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang pada Kamis 4 Juni lalu. Menurutnya, perkembangan zaman telah membawa ketumpung masyarakat pada interaksi yang semakin luas dengan berbagai budaya. Informasi tadi mengakhiri ketumpung berita Pro 4 pukul 14. Sampai jumpa dan demikian.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar Prompat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayepo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo. Kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia khususnya di Papua ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari. Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayo undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja, Ayo mau ajak Bang Po mendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kita ke RRI Pro 4 Manokwari, di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat Alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol. Ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah ya. Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971 ya 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Pak.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih. Oh,
1: oke. Okay. Iya. Jadi silakan nih pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro 4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Pak, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Langsung saja, Mpok.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini? Di mana, Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak. Ya. Iya Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya sama, sorry Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya
1: Bapak, suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah, memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Gitu. Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu ya, ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: yeah,
2: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Mpok.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak.
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak, ada lagi ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya.
4: Bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Oh, belum nih. Kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar. RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, wah bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh, silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, ya. Salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah itu kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Bontoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buo itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini bakar tiga, kemudian masih. Apa namanya tadi saya lupa saya. yang itu pepeda itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada di panggang juga.
3: Makanya oh iya.
4: Aku ini panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya.
4: Nah, nanti kita tunggu dulu penjelasan dari narasumber nanti. Baik. Bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, yeah. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, yeah. Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, yeah, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, okay, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, yeah. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Yeah. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace yeah. Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan kamu, di sana?
5: Mm-hmm. Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Mm-hmm. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Mm-hmm. Jadiannya itu sagu, dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa. Mm-hmm. Tuh. Mm-hmm. Nah, terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur, ikan. Mm-hmm. Nah, terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol.
2: Mm-hmm.
5: Yeah. Yeah, gitu. Mm-hmm. Ya, gitu. Ya, seperti itu Pak, ya kita di sini di Kendari.
2: Gitu. Baik kalau gitu. Yeah. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Mpok ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya. Mm-hmm. Bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
2: Mm-hmm. Betul. Iya, baik pertanyaan-pertanyaan yang tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya,
3: juga.
2: Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu. Nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Wadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Wadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh. Dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya masih
2: jauh ya.
3: Tidak bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya.
2: Kalau
3: di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Nggak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus.
2: Oh.
3: Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
3: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya, baik. Ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Tiara.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna. Iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini, makanan? Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini, kayak begino gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
6: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: Apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyu tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh, Pak, di daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, itu baik. Aja, itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering, Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino okay. Ini.
2: Oke deh, terima kasih Mbak Husna untuk pertanyaannya.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya, betul.
2: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
3: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
2: Oh, baik. Ya, kita tunggu ya. Mace, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktifnya Jakarta. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Bu Nana.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung, silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Bu Nana.
2: Ya,
7: halo. Mace
2: Kartika.
7: Kak Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di ini kan lihat wajahnya langsung saya bijak.
2: Coklat. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, lagi nonton betul.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Dua-duanya, ya oke Mpo. Mas itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Mas, kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Oh Nana.
2: Ya.
7: Pon Mas Dewi. Sagu kan. Di sini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu. Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolah anak SD gitu,
2: Onana
7: gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Onana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai ini ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya, kayak gitu ya.
3: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Pro4 Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya,
1: sih. Iya, Mace Kartika.
2: Halo,
1: iya, Mbok. Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Ya. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok, dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh

0: kitanya lagi panas begini,
1: itu satu hari saja sudah
0: satu jadi 11 harian atau berarti
1: tidak sampai 2 hari.
0: Oh, kita tidak sampai 2 hari.
1: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
0: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
1: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
0: Nah, itu...
2: Iya, baik, terputus ya bersama RRI Propat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
0: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
1: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
0: Oh, itu rasanya manis kah atau?
1: Tergantung yang buat.
0: Oh, tergantung yang buat ya. Oke, jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari abah ya, ada abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
1: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
0: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
1: Rasanya gurih.
0: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
1: sama juga
0: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
1: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
0: Jadi ini memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
1: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
0: sih. Oh, rasanya beda tetap beda ya Kak Ruth. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
1: Iya, kue kering.
0: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
1: Itu makanan ciri khas orang Papua.
0: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
1: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
0: Dan sayur
1: kangkung.
0: Sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner Sagu Bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di Sagu Bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
1: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
0: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
1: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
0: sampai halus.
1: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan korna, baru kita bakar.
0: Dan dicampur dengan gula merah.
1: Iya.

0: Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak?
1: Semua usia.
0: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ,
1: Ya.
0: atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
1: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
0: Oh, sering.
1: Apa pameran?
0: Oh, pameran
1: ya.
0: Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
1: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
0: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
1: orang tua.
0: Oh, ya, orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
1: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu purna, gula merah.
0: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda
1: ya,
0: rasa ya
1: beda
0: Kakak
1: rasa,
0: Ruth.
1: Ya,
0: nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
1: Kalau untuk yang kita punya sagu purna tergantung bakar batunya juga, apa purnanya juga.
0: Itu dibakarnya pakai,
1: iya, pakai api.
0: Api dari arang atau dari kelapa?
1: Dari kayu.
0: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya ya. Juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
1: Cuma khusus.
0: Oh, kadang ada khusus.
1: Kayu, ya.
0: Kayunya apa nih Kakak?
1: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
0: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi pesanan pangan nih Pak Kak?
1: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
0: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
1: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
0: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
1: Cukup tinggi.
0: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesarkah yang pernah dialami Kakak Ruth?
1: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
0: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
1: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
0: Oh, jadinya Kak?
1: Kita ambil dari serui, dari wasior.
0: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah nggak Kak ngambil dari lokasi lain?
1: Sejauh ini belum.
0: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
1: Sama saja.
0: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk
1: benar.
0: Kita harus bangga nih, sagu ini harus ada.
1: Ya.
0: Iya, yeah, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Nutri, karena yeah, memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kak Karut.
2: Iya, baik. Karut dan juga Mbak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
0: Tidak terasa.
2: Tidak terasa ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Karut, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada nggak Karut?
1: Ada.
2: Ada. Apa Karut? Ya. Instagram atau kalau Facebook?
1: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Mm-mm. Kalau di IG Ruth Puadi.
2: Oh
1: kalau
2: baik.
1: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
0: Dewi Kis.
2: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu ya, bakarnya Kak Ruth ya. Baik. Terima kasih Mbak Cik Kartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cik Kartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang.
5: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Festival Golo Koe Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 diharapkan menjadi sarana memperkuat komitmen pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi super prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. PLT Dirut Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF Andi Marpaung bilang bahwa festival yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 itu sondehannya menonjolkan nilai budaya dan religius masyarakat Flores tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kementerian Pariwisata, BPOLBF, komunitas dan pelaku usaha menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan kegiatan berkualitas yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Beralih ke informasi berikut, Kota Kupang bukan hanya jadi pintu gerbang wisata di NTT, tapi juga punya destinasi alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah air terjun Oenesu yang ada di Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Ini air terjun terkenal dengan 4 tingkatan air terjun yang dilengkapi kolam alami di dia punya setiap tingkatan. Lokasinya sekitar 15 km dari Kota Kupang dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau mau cari tempat yang sejuk dan menyegarkan, mari datang di air terjun Oenesu yang bisa jadi pilihan yang pas untuk bapak mama basaudara. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional

efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani

0: Bro Danu, Danu tadi lagi kita selamat sore Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di Bro Danu kali ini ya? Beta Feli menemani Bapak Mama, Bah Saudara sampai di jam 5 sore nanti. Silakan yang mau gabung, kirim-kirim salam, kirim-kirim ungkapan cinta. Ya, lewat line telepon sudah beta buka di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Ditunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara ya yang mau request lagu terbaik. Dangdut sudah beta siapkan. Beta terima dulu orang pertama. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Deng sapa, oh.
1: Dengan Alif Milan dari NBS.
0: Oke, kakak di NBS. Ada pantun?
1: Tidak ada.
0: Ini ada, baik. Lagu kita siapkan di sini, kakak ada Ku Cari Jalan Terbaik.
1: Oferta.
0: Apa?
1: Oferta. Lagunya Oferta.
0: Yang mana kak?
1: Lagunya kakak yang atur,
0: saya. Oh, lagu beta atur sendiri. Nah, salam-salam, susayang. Mau salam kirim ke siapa?
1: Ini yang pertama, buat Kak Feli, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Kak Kristin ada kasih BPR, mas. Kira kasih hari ini Kak Kristin yang penyiarnya, toh?
0: Kak Kristin tadi pagi.
1: Kak Kristin tapi jawabannya.
0: Kak Kristin tadi pagi dinas, siangnya beta sampai sore. Itu.
1: Kira-kira Kak Kristin tadi punya jawaban kesan deh.
0: Apa tuh?
1: Ikan-ikan apa yang bikin pusing?
0: Ikan apa yang
1: bikin pusing?
0: Ikan apa yang bikin pusing ya? Tunggu ya.
1: Bingung.
0: Ini teka-teki kok.
1: Iya.
0: Ikan apa yang bikin pusing? Selain ikan wigren, ikan keliling-keliling terus. Ikan ada tagihan. Atau apa nih?
1: Iya, entah oleh jawabannya apa. Tapi kayaknya jawabannya ikan kembung kok.
0: Ikan kembung kenapa dia bisa pusing?
1: Mungkin perut kembung jadi pusing.
0: Aduh, kemanan yang kasih teka-teki juga bingung nih.
1: Kak Kristin juga. Oke, lanjut salam.
0: Oke. Oh, ini Kak Kristin yang kasih pertanyaan kok?
1: Iya.
0: Oh, bukan kakak.
1: Bukan.
0: Nah sudah, nanti sebentar beta WA Kak Kristin. Tolong kasih dia penjawaban. Ya, salam-salam suka, silakan.
1: Iya. Ini buat Oma Ima di Katuluri, buat Oma Madi, Tante Masya, Kakak Edo, Kakak Yusen, Kakak Foni, Kakak Joy, Kakak Mercy, Kakak Dani, Kakak Ferry, Opa Miller, Opa Sila, buat Mama Anita, Mama Cha, buat Opa ini Yehuda, buat Mira, Om Tommy, buat ini Bu Wigati, sama Jesse, dan buat semuanya saja yang lagi pantau sore hari ini, Kak Feli.
0: Iya. Baik, terima kasih kakak, selamat sore. Iya, baik. Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona ya, silakan yang mau bergabung lagi menyusul Kakak Nona tadi di NBS ya. 0380-833-499 dan 0811-3820-1043. Lagunya sudah beta pilihkan ya, Bapak-bapak dan saudara, ada The Bagindas dengan Ayang.

0: menjaga tanah tetap kuat dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Gendut adalah kita, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Kembali lagi yang mau gabung langsung saja di 0380 833 499 dan 0811 3820 1043. Wah, ini sudah ada yang bergabung lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, baik. Dicoba lagi ya. Sepertinya itu baru bangun tidur kok. Boleh, bapak, mama, bayar saudara 0811 3820 1043. Bisa juga di 0380 833 499. Selamat sore untuk semua yang sedang menikmati santapan sorenya ya, atau kudapan sorenya, sambil menikmati waktu sunsetnya ya, walaupun hari Senin tapi tetap harus enjoy ya, harus happy happy saja. Dan sepertinya buat bapak, mama, bapak, saudara yang lagi pantau di FM 104,3 MHz, boleh langsung ya sambil ngopi-ngopi, ngeteh sore sambil pantau Pro Dangdut. Yang mau request lagu dangdut ya, lagu-lagu terbaik, Beta sudah siap untuk bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyung dan kakak nona.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah

telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh dua orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ajang pentas Weekend at Parapuar atau WAP 2026 yang merupakan kolaborasi BPO LBF dan Kementerian Pariwisata menggait 1044 pengunjung untuk menikmati pertunjukan seni budaya, musik dan panorama matahari terbenam di kawasan Parapuar Labuan Bajo pada Sabtu 6 Juni 2026. PLT Dirut BPO LBF Andi Marpau mengatakan ini kegiatan jadi bagian dari upaya untuk memperkuat daya tarik wisata darat di Labuan Bajo melalui penyelenggaraan kegiatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dia juga menjelaskan pentas atau pagelaran event di destinasi prioritas ini merupakan program Kementerian Pariwisata yang kasih ruang bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi dong untuk menampilkan rakyat, menampilkan karya terbaik mereka kepada masyarakat dan wisatawan.

beralih ke informasi berikut, kalau Bapak Mama Basudara dong cari destinasi wisata alam yang masih asri di Kabupaten Manggarai, air terjun Tengku Siwa bisa masuk dalam daftar kunjungan. Air terjun yang berada di Desa Sambor, Kecamatan Reok Barat ini memiliki ketinggian sekitar 70 meter dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Depung lokasi berada di tengah hutan yang bikin suasana di depung sekitar terasa sejuk dan menyegarkan. Pepohonan hijau yang rindang menambah keindahan tempat ini, makanya cocok untuk lepas penat dan menikmati alam. Jadi kalau bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona jalan-jalan ke Manggarai, jangan lupa singgah dan rasakan sendiri air terjun Tengku Siwa Pung Pesona. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak Mama Bapak Saudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik, dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silahkan yang mau bergabung, line teleponnya masih dibuka sampai sekarang, 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Yang mau ikutan langsung sa, karena ketemu waktu tinggal beberapa menit lagi menuju jam 5 sore ya. Ditunggu Bapak Mama Bahas Saudara. Dan untuk semua yang lagi sore-sore begini kan santai-santai, lari sore ya, sambil pantau Pro Dangdut yang banyak lagu dangdut terbaik dan terkeren ya, paling asik su, beta susiapkan untuk Bapak Mama Bahas Saudara semua.

lanjut adalah kita.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan

oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan pada Waingapu hari Sabtu 6 Juni 2026.

Beralih ke informasi berikut, Pulau Sumba terkenal dengan padang savana yang membentang dari Sumba Timur hingga Sumba Barat Daya. Salah satu bukit savana yang sangat indah adalah Bukit Ledongara di Sumba Barat Daya. Dikutip dari Dispar SBD Kabupaten.go.id, Bukit Ledongara adalah salah satu primadona wisata alam di Sumba Barat Daya yang memadukan keindahan perbukitan hijau dengan diapung laut biru yang menawan. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Valley, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona, Katong masih pasiar di Alor. Kali ini kita akan ke Boluwai Loro, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Pantai ini memukau dengan pasir putih bersih, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro menjadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan diving. Terdapat taman bawah laut yang kaya akan biota laut, serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi pemula yang tidak bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran tampak bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Tak heran jika Boluwai Loro disebut sebagai surga tersembunyi yang tak hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang memukau. Bapak Mama Basodara, demikian episode pasiar kali ini di Pulau Alor yang memiliki sejuta pesona destinasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyung, dan Kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama Air Terjun Waimarang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Waimarang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Waimarang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Waimarang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirip pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis, namun memesona. Waimarang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Waimarang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Papa Mama, Basudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, untuk mencapai air terjun Waimarang, perjalanan dimulai dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Waimarang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 km, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun suara alam perlahan menggantikan deru mesin dan saat gemuruh air mulai terdengar. Itu tandanya surga kecil bernama Waimarang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Waimarang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Waimarang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang namun agung. Itu dia Waimarang, tirta suci dari rimba terlupakan.
1: Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
2: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
3: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
2: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
3: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
2: Wih, keren, Nek. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
4: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tanjung Bastian merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkenal dengan bentangan pasir putih luas dan pemandangan laut memukau. Keindahan kawasan pesisir tersebut jadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mau lihat panorama alam khas wilayah utara Pulau Timor. Itu pantai Deka dengan perbatasan Indonesia dan Timor Leste sehingga memiliki nilai strategis sekaligus unik. Depung lokasi ada di pesisir utara dan menawarkan berbagai potensi wisata alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan besar. Di sekitar kawasan Pantai Ju, wisatawan dapat menikmati berbagai sajian kuliner laut yang dijual oleh masyarakat setempat dengan harga relatif terjangkau. Pantai Tanjung Bastian punya nilai sejarah yang cukup panjang karena diapung nama sudah dikenal sejak abad ke-16 dalam berbagai cerita masyarakat setempat. Diapung keberadaan dikaitkan dengan perjalanan kehidupan manusia zaman dulu yang jadi bagian dari sejarah itu kawasan. Deng latar belakang pegunungan Kolboke dan Bastian serta air laut jernih sampai ratusan meter bisa jadi destinasi favorit buat katong semua.

Lanjut pi berita berikut, sonde ada keberhasilan yang lahir secara gampang, termasuk perkembangan desa wisata 1000 air terjun Wailolos yang sekarang jadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik pesona air terjun yang mengalir dari lereng Gunung Beliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun Dompung Kampung. Ketua Pokdarwis Cuncap Lias Robert Perkasa bilang, seluruh capaian yang diraih merupakan hasil kerja kolektif masyarakat. Menurutnya, alam dan budaya merupakan aset utama yang harus dijaga, sekaligus dimanfaatkan untuk kasih naik kesejahteraan warga. Yang menegaskan bahwa seluruh perkembangan yang Katong Lia saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan komitmen bersama untuk merawat kampung. Kerjasama dengan berbagai pihak turut mempercepat perkembangan desa Wailolos sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Selain kasih kembang potensi alam, masyarakat Wailolos Ju buat budaya sebagai bagian penting dari pengalaman wisata. Berbagai tradisi lokal Ju tetap dijaga dan dikasih kenal pi wisatawan sebagai identitas yang sonde bisa dikasih pisah dari kehidupan masyarakat.

dari kawasan Tompelo 84 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua karmana, semua pun kabar ini hari ya. Ini hari di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Coba tebak siapa yang su ada lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Yes, betul sekali ya, kalau ini malam ada Datin yang kembali hadir untuk menemani semua pong tak sibuk, semua pong kerja-kerja yang sampai sekarang belum habis-habis cu dia pun kerja. Datin akan temani semuanya sampai Bapak Mama Rung kasih habis, Bapak Mama Rung pun pekerjaan yang su terlalu banyak. Karena Datin itu akan temani semuanya pakai lagu-lagu dari Kotom Daerah NTT, dan juga ada informasi-informasi ju tentang Kotom Pung destinasi wisata ya. Coba siapa yang sone mau libur tiba foto-foto di Kotom Pung, tempat-tempat bagus di Kotom Pung, tempat-tempat wisata yang depung panorama tuh terlalu bagus, yang bisa buat Kotom itu sone pernah bosan mau pi lah terus-terus begitu ya. Jadi siapa yang penasaran? Kalau penasaran tetap penasaran, yang belum penasaran harus penasaran, karena Kotom Pung destinasi wisata tuh terlalu banyak ya, terlalu lengkap. Jadi kalau datang di NTT itu sone akan pernah menyesal, sone akan pernah bosan, dan akan buat Bab Mama dong penasaran terus dengan depung perkembangan, karena NTT itu belum semua destinasi wisata itu terekspos begitu, belum banyak orang yang tahu begitu. Bahkan ada juga tempat-tempat wisata bagus yang masih tersembunyi ju, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sampai di itu tempat wisata. Dan ketika dong posting, kotong baru tahu, oh ternyata ini tempat wisata ada di sini ya. Selamat malam juga buat semuanya yang masih dalam perjalanan. Datang akan temani semuanya sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, dan bisa berkumpul bersama dengan orang-orang rumah yang sutunggu Bapak Mama Rumpung kepulangan ya. Masih ada beberapa nomor lagu yang mau datang putar ini. Setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu ketemu destinasi wisata yang terlalu bagus, yang terlalu menarik dengan depung keunikan, dengan depung panorama yang selalu buat kotong itu merasa puas ya ketika kotong sampai di sana, karena kotong pun hasil jepretan itu di foto ya, baik pakai HP ataupun pakai kamera bagus begitu, sonde akan meleset depung bagus. Pasti akan dapat depung angle yang bagus, depung angle yang terlalu pas untuk kotong posting di media sosial begitu ya. Jadi jampi mana-mana Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ini dua lagu Datin sengaja putar untuk menemani semua pung suasana malam yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang rumah, dengan kawan-kawan dong ya. Dan yang ada di perjalanan dan yang masih batas sibuk, Datin putar ini dua lagu supaya Bapak Mama dong lebih enjoy, lebih asik lah ya. Ada satu lagu dari Kotom Kakak Andi ya, dan juga Kakak Kanzer, dia pun judul itu Jangan Buru-Buru, tapi ini versi yang kedua.

0: leher atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, destinasi wisata yang paling pertama yang mau datang ajak Bapak Mama dong pas siar itu di Lembata, karena di Lembata tuh ada Pulau Pasir Putih Awelolong yang merupakan sebuah pulau kecil yang indah yang punya pasir putih. Pulau yang terletak di bagian utara kota Lewoleba itu punya keunikan khas, yaitu pulau tersebut hanya muncul saat air laut surut ya, atau air laut turun. Pulau Pasir Putih Awelolong itu sering disebut sebagai Pulau Siput karena di itu pulau pengunjung bisa dapat siput atau kerang dengan cara mengorek atau menggali pasir hanya 5 cm sampai 10 cm. Keseluruhan Pulau Pasir Putih Awelolong itu mengandung berbagai jenis siput atau kerang. Kemudian ada juga Tanjung Nuhanera. Dia terletak sondai jauh dari kota Lewoleba dan didukung oleh akses jalan raya yang relatif lebih baik dibandingkan kondisi di belahan Lembata lainnya. Masyarakat lokal Nuhanera percaya sebagai tempat tinggal leluhur atau orang yang suma ninggal, sehingga ada kearifan laut tertentu yang harus dituruti demi menjaga itu kawasan. Secara berkala, paus biru muncul di teluk ini, ada juga penyelam yang melihat ikan duyung.

Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, salah satu destinasi wisata yang mau datang ajak Bapak Mama dong pas siar ini di Kota Muntana Timur ya. Lebih tepatnya ini berasal dari Amarasi, karena Amarasi juga memiliki tempat-tempat wisata yang sangat bagus ya. Ada salah satunya yang lagi tenar-tenarnya yang ada di media sosial itu Tanjung Batu Putih. Kemudian yang paling terkenal juga adalah Taman Wisata Alam Pulau Menipo. Kemudian ada juga Danau Nefokou. Tapi Bapak Mamadon jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa Pantai Oisain. Selain air terjun Tes Batan juga yang berada di tengah hutan, air terjun Tes Batan yang terletak di desa Tes Batan, Kecamatan Amarasi ini memiliki pemandangan alam yang eksotis. Tapi sonde kala menariknya juga Pantai Oisain yang memiliki pemandangan pantai dengan dikelilingi batu karang besar yang mengarapi di pantai, membuat Pantai Oisain ini punya daya tarik tersendiri. Itu pantai memiliki pemandangan yang sangat indah dengan pasirnya yang kecoklatan dan ombaknya yang cukup besar. Terletak di Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pantai Oisain ini merupakan tempat wisata yang masih alami dikarenakan belum terlalu banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang dan berkunjung di Pantai Oisain.

Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

Banjir rob yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjir rob dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjir rob, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.

Iya, Bapak Mama Gaganyong Gaganona semua, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau di jam 7 malam nanti ya. Bapak Mama Gaganyong Gaganona semua, jangan sampai kasih lewat ya, karena sabantar itu ada obrolan budaya mengenai tenun sika, makna historis dan nilainya ya. Jadi seperti apa obrolan budayanya tentang tenun sika, makna historis dan nilainya di obrolan budaya nanti setelah berita Perempat RRI Kupan di pukul 19 atau di jam 7 malam. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pantai Wini merupakan destinasi wisata bagus yang ada di Desa Hamusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Depung lokasi yang ada di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste buat ini pantai punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik atau mancanegara. Pantai Wini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan yang kerap dikunjungi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Timor Leste melalui kawasan perbatasan resmi. Dia pun keberadaan yang langsung basabla dengan pos lintas batas negara Wini menjadikan ini kawasan unik karena memadukan wisata alam dengan wisata perbatasan. Dia pun keindahan semakin lengkap lai dengan latar belakang pegunungan yang berdiri megah sehingga menciptakan pemandangan alam yang tak lalu bagus. Di hari libur, Pantai Wini tak lalu rame dari pengunjung yang datang kau menikmati suasana pantai, berenang, bermain air, makan ikan segar, dengan berfoto dia pun keindahan.

Pindapi informasi berikut, Gubernur NTT Melki Lakalena terima kunjungan silaturahmi musisi legendaris Indonesia Iwan Fals pada Minggu 7 Juni 2026. Di itu kesempatan, Gubernur Melki kasih tahu kalau dia deka deng Iwan Fals berawal dari dia bakawan bae deng Frankie Sahilatua sejak awal tahun 2000-an. Dia bilang almarhum Frankie kasih ajar bahwa seni dan budaya punya peran penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin. Sementara itu, Iwan Fals mengaku terkesan deng keramahan masyarakat NTT serta kekayaan alam dan budaya yang katong punya. Dia menilai berbagai destinasi wisata di NTT mulai dari kawasan pesisir sampai wisata alam di Pulau Timor, Flores, Alor, dan Sumba punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata berkelanjutan. Iwan Fals bilang keindahan alam dan kekuatan budaya lokal harus terus dijaga karena menjadi identitas sekaligus kekuatan utama pembangunan daerah. Iwan Fals juga berharap dia ada di NTT dapat jadi inspirasi buat masyarakat, generasi muda, maupun para pemangku kepentingan kota terus berkarya dan bekerja demi kemajuan daerah, khususnya talenta musik di NTT yang berpotensi berkembang di tingkat nasional. Demikian berita perompet RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so informasikan sebelumnya, kalau malam ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kakak Emmanuel Nong Yongson ya, selaku pemerhati budaya Sika, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak juga tentang Tenun Sika, makna historis dan nilai ya. Dan saat ini di malam ini Koton juga sudah terhubung ya melalui via Zoom bersama dengan Koton narasumber Kakak Emmanuel Nong Yongson selaku pemerhati budaya Sika. Selamat malam Kakak Emmanuel.
3: Selamat malam Kedaten.
2: Iya,
3: apa kabar?
2: Sangat-sangat baik ini Kakak. Kabarnya bagaimana? Baik juga kok.
3: Iya, baik, sehat dan selalu bahagia Kak Kedaten.
2: Amin. Ini terlihat dari senyumnya kalau terlihat sangat bahagia ini. Iya, kalau boleh tahu ini lebih akrabnya Beta panggil Kakak Emmanuel kah, Kakak Nong kah, atau ada nama panggilan lain begitu supaya lebih akrab?
3: Seperti biasa Kak Daten, siapa saja Nong.
2: Oke. Okay.
3: Seperti sebelum-sebelumnya
2: iya,
3: itu.
2: Iya, Kakak Nong ya. Baik. Baik Kakak Nong, malam ini Kotong mau bawa soal Tenun Sika ini, dan ini sangat menarik juga soal Kotong kain tenun yang begitu banyak, yang motifnya juga sangat banyak dan juga memiliki perjalanan historis ya, dan juga tentang nilainya juga begitu bagi masyarakat setempat ya. Dan kalau boleh tahu juga ya Kakak Nong, bisa kasih tahu juga kok di pendengar Perempat RRI Kupang asal usul ya Tenun Sika dan juga bagaimana perkembangan sejarahnya begitu bagi masyarakat Sika itu sendiri.
3: Baik Kak Daten, yang pertama karena memang pembicaraan kita itu berkaitan dengan makna historis Tenun Sika, saya ingin menyampaikan soal historical Tenun Sika itu sendiri. Jadi secara kalau kita membaca sejarahnya, Tenun Sika itu bahkan muncul sebelum abad ke-16. Jadi kemunculan Bugis datang. Kemudian yang masyarakat, sahabat-sahabat pendengar, itu dibagi atas dua, yaitu khusus untuk laki-laki kita sebutnya lipa, lipa untuk laki-laki, dan khusus untuk perempuan itu disebut utan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari asal usul tenun ikat itu adalah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun melalui nenek kepada mama, kemudian mama kepada anak perempuan. Meskipun di zaman sekarang ini beberapa laki-laki di Kabupaten Sika itu juga sudah mulai menenun. Ya, saya masih ingat betul ada yang namanya Pak Patris, ada di daerah Koting, namanya Koting B, itu juga menenun tenun ikat ini. Kemudian kalau kita melihat ada beberapa motif itu merupakan pengaruh Portugis dan Belanda. Nanti sebentar kita akan bicarakan motif lebih lengkap, tapi saya singgung di awal. Jadi pengaruh Portugis itu motif salibnya, kemudian pengaruh Belanda itu adalah motif bunga mawar. Nanti sebentar saya akan jelaskan salib itu mengarah pada makna seperti apa, kemudian bunga mawar itu mengarah pada makna seperti apa. Kemudian tenun ikat itu ternyata kekayaan budaya yang di dalamnya itu sengaja diendapkan begitu banyak makna, maksud, dan nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai itu ada di dalam tenun ikat itu, kain tenun itu, baik lipa ataupun labu, lipa ataupun utan itu, di dalam kehadirannya di upacara-upacara penting. Seperti upacara adat, kemudian belis, kemudian ritual kematian, dan juga ternyata motif dari tenun ikat itu sebagai penanda status sosial seseorang, Kak Kedaten. Jadi ini memang unik sekali untuk
2: status sosial dari seseorang. Apakah sekarang itu masih tetap berlaku sebagai penanda status sosial dari seseorang atau mulai ada pergeseran begitu?
3: Ya, sekarang itu sudah mulai ada pergeseran. Sudah mulai ada pergeseran. Kalau kita kita membaca referensi tentang tenun-tenun ikat di NTT, kita mungkin akan menilai bahwa yang paling mahal itu tenun ikat dari Sumba, kemudian dari TTS. Ada tenun ikat dari Sika, itu namanya Utan Welak. Utan Welak itu panjangnya sekitar 2,5 meter, warnanya hanya dua, warna hitam kemudian dengan warna motifnya putih. Motif itu hanya digambarkan dua hal, yaitu Garuda dan juga Garuda dan naga ini hanya bisa dipakai oleh raja atau bangsawan. Dan itu mahal sekali sampai sekarang, Kak Daten. Harganya itu 4-6 juta untuk satu kain, kain tenun itu yang namanya kita sebutkan Utan Welak. Utan Welak itu panjang sekali. Kebetulan ibu saya membuat sampai sekarang. Utan Welak itu dia membuat sampai sekarang. Ya, Kak Daten. Iya. Kemudian, dulu itu Kak Daten, kalau kita sekarang kan pewarnanya kita pakai pewarna kimia. Dulu itu pewarnanya pakai pakai alami betul-betul. Jadi misalnya untuk warna biru itu orang tua menggunakan nila. Kemudian untuk warna coklat kemerahan itu biasanya digunakan akar mangkudu. Nah, akar mangkudu itu. Dan hal-hal seperti itu yang ternyata di beberapa daerah itu masih dilestarikan. Masih dilestarikan untuk pembuatannya. Dan harganya itu memang harga yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kembali ke pertanyaan Kak Daten tadi, apakah sampai sekarang itu status sosialnya itu masih terlihat seperti dulu? Ada tapi dalam momen-momen sakral seperti belis. Jadi ketika belis itu laki-laki datang bersama keluarganya, kemudian perempuannya itu menyediakan sarung dengan motif seperti yang kita sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa perempuannya itu sangat menghargai dan memberikan nilai tertinggi melalui motif dan jenis tenun yang diberikan kepada kepada kaum laki-lakinya itu, Kak Ratya.
2: Oke, berarti tenun Sika sendiri kalau bisa dibilang bahwa ada pengaruh dari budaya luar juga begitu ya, Kak Anong. Bisa dilihat dari motifnya itu. Ada motif naga begitu. Karena kalau kau mau lihat naga di NTT itu soalnya ada kan begitu, Kak Anong.
3: Betul.
2: Pasti ada pengaruh dari luar juga begitu. Misalkan dari Cina. Nah, mungkin ada perdagangan begitu.
3: Ya. Kemudian Kak Daten, saya perlu jelaskan di Maumere itu ada dua jenis motif, motif tenun dan juga jenis tenunan. Jadi di Maumere, di Sika bagian baratnya tersendiri, di Sika bagian timurnya tersendiri. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa konsep motif yang kita perbincangkan, yang terikat dengan tenun ikat itu berkaitan dengan pola, bentuk, atau gambar hias yang dibuat dari susunan benang berwarna pada kain tenun itu. Jadi motif itu bagi kami masyarakat Sika itu memiliki tiga fungsi. Jadi memberikan makna secara simbolik, kemudian memberikan fungsi sosial, dan juga fungsi nilai budaya yang ada di dalam motif itu. Nah, saya lanjut jelaskan soal ciri khas tenun Sika bagian barat. Bagian barat itu daerah kota ke barat, sampai di Nita, kemudian sampai di bagian Sika memang, daerah namanya Sika memang. Kemudian bagian timur itu dari bagian kota ke arah timur, Kewapante, Ohe, Watu Blapi, Kelompok, dan seterusnya. Nah, untuk Sika bagian barat itu, Kak Daten dan sahabat-sahabat pendengar, itu warna dominan untuk motifnya itu dia merah tua, coklat, dan hitam. Itu warnanya, warna dominan. Kemudian motif umumnya itu, motif atau gambar umumnya itu adalah gambar patola. Patola pasti kita tahu. Kemudian bunga, kemudian burung, kuda, manusia, dan salib. Salib itu identik dengan Maumere Barat bagian Sika. Karena orang Portugis datang itu, datang di Maumere-nya itu di Sika. Makanya di Sika itu selain ada peninggalan motif salibnya, ada faham-faham yang ditinggalkan di situ, Da Gomes, Da Silva, seperti sama halnya teman-teman dari Timor Leste yang Da Cruz, ya, dan juga di teman-teman di Larantuka, karena dari Sika ternyata Portugis itu singgah di Larantuka, kemudian ke Timor Leste. Nah, untuk ciri khasnya itu padat simetris. Padat simetris ini ternyata menunjukkan selain pengaruh Portugis juga pengaruh Hindu dan Jawa. Jadi kalau kita lihat Hindu di Jawa itu untuk kain-kainnya itu memang sangat simetris. Kalau kita lihat seperti itu. Itu di Sika bagian barat, Kak Daten. Iya. Kemudian di Sika bagian timur itu warna dominannya lebih terang.
2: Okay.
3: Seperti warna biru, ya, warna biru, warna kuning, warna oranye. Kemudian motif umumnya itu bunga mawar, seperti yang saya sampaikan tadi, dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Kemudian garis geometris, kemudian binatang-binatang laut, seperti kuda laut, seperti ikan. Bahkan ada beberapa motif itu mengarah pada hewan-hewan laut yang sekarang itu tidak bisa kita identifikasi. Nah, kemudian ciri khas motifnya itu tidak lebih padat seperti Maumere Barat, tapi dia motifnya lebih bebas dan warnanya lebih variasi. Kalau Maumere Barat itu kalau hitam putih seperti itu, kalau Maumere Timur itu dia agak berwarna, ya seperti itu.
2: Iya.
3: Kemudian, kemudian untuk bentuk motif yang geometris seperti garis, segitiga, kemudian belah ketupat dan spiral di bagian Maumere Barat itu, yang setelah kita telusuri ternyata itu dipengaruhi oleh Hindu Jawa, itu ternyata melambangkan keteraturan, keseimbangan dan hubungan manusia dengan alam. Ya, jadi untuk motif geometris itu. Kemudian kain-kain dengan motif seperti itu digunakan di upacara-upacara kegembiraan seperti penerimaan tamu. Kemudian apa ada upacara-upacara yang konteksnya itu kegembiraan, kebahagiaan seperti itu. Ya, jadi dia berkesinambungan betul-betul Kak Kedaten dan sahabat-sahabat pendengar. Kemudian untuk bentuk flora itu Kak Kedaten itu seperti bunga, kemudian daun, kemudian bunga dan daun itu kalau kita telusuri dari maknanya melambangkan keindahan, kesuburan dan kehidupan. Biasanya motif-motif ini digunakan dalam upacara adat untuk membuka kebun baru. Jadi membuka kebun baru, sawah baru, ketika pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ada hutan, kemudian dibagi, dan hutan itu diberikan kepada masyarakat untuk buka kebun baru. Itu dalam upacara adat pertama itu menggunakan sarung-sarung dengan motif seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada bentuk fauna seperti burung, kuda, tokek, ikan, itu melambangkan kekuatan, kebebasan, dan pelindung. Terutama soal burung itu melambangkan kekuatan karena dia terbang. Kemudian tokek itu memang melambangkan kebebasan. Kemudian yang bentuk-bentuk religius yang lain seperti ada salib, matahari, bintang, itu melambangkan kepercayaan dan spiritualitas setempat. Jadi kalau kita merujuk pada zaman dahulu, sebelum Portugis membawa agama Katolik, Belanda membawa agama Kristen, dan yang lain itu nenek moyang kita itu menganut animisme-dinamisme. Jadi animisme-dinamisme itu masih diterjemahkan ke dalam motif-motif yang dihadirkan dan
2: diingatkan. Oke. Suaranya sedikit menghilang ini Kakak Nong.
3: Oke, saya sampaikan ulang. Ini sudah terdengar jelas?
2: Iya, begini lebih baik. Sudah lebih baik.
3: Oke, baik. Berarti ada bagian mana yang perlu saya sampaikan ulang tadi?
2: Bagian motif begitu, dari perkembangannya begitu yang tadi.
3: Oke, bentuk geometrisnya sudah, pasti sudah. Saya sudah sampaikan tadi. Yang di bagian bentuk simbolik atau religius. Jadi ada motifnya itu berbentuk simbolis dan religius itu seperti salib, kemudian matahari, dan juga bintang. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak Kedaten?
2: Iya, sedikit lebih jelas ini.
3: Oke. Ya. Kemudian lambang salib, matahari, dan juga bintang itu ternyata memiliki simbol kepercayaan dan spiritualitas setempat. Kalau kita merujuk pada dulu sebelum agama Katolik dibawa Portugis, kemudian Kristen dibawa Belanda. Nah, itu dulu nenek moyang itu kan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan ternyata Kak Kedaten, animisme dan dinamisme itu diterjemahkan, diabadikan di dalam motif-motif tenun ikat itu. Itu sendiri.
2: Berarti bisa dibilang juga bahwa motif tenun sikai ini bisa dianggap sebagai bahasa visual dari leluhur juga, begitu, yang diturunkan dari generasi ke generasi begitu.
3: Betul sekali. Ya, kemudian untuk utan itu sarung untuk perempuan itu ada jenis-jenisnya Kak Kedaten dan sahabat-sahabat pemirsa. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan utan jarang atabian. Utan jarang atabian itu artinya sarung motifnya itu kuda dan manusia. Jadi motifnya kuda dan manusia. Jadi kuda dan manusia yang saya maksudkan sini adalah manusia ada di atas kudanya. Mm-hmm. Ya. Jadi motif manusia dengan kuda itu memberikan lambang kematian. Bagi masyarakat Sika, kematian itu adalah sebuah perjalanan. Makanya perjalanan itu disimbolkan dengan orang naik kuda, seperti perjalanan orang-orang zaman dulu naik kuda seperti itu. Jadi kematian itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang mana dari satu tempat berpindah ke tempat lain, yang dipercaya bahwa tempat lain itu jauh lebih baik daripada tempat sebelumnya atau kehidupan sebelumnya. Nah, itu yang sarung yang pertama. Yang kedua itu utan merak. Utan merak itu adalah sarung yang diberikan motif burung merak. Burung merak itu. Itu merujuk pada dikenakan oleh calon pengantin perempuan. Jadi dikenakan kepada calon pengantin perempuan itu untuk melambangkan kesetiaan, kesederhanaan, dan juga kesiapsediaan untuk menemani sang suami bersama keluarga barunya. Yang ketiga itu tersebut utan mitan. Utan mitan atau sarung hitam itu motifnya lebih tenang. Motifnya lebih tenang, kemudian garis-garis warnanya itu gelap. Itu lebih cocok untuk orang tua. Jadi orang-orang tua untuk perspektif orang Sika itu usianya sudah di 55 ke atas. Sampai pada 70-an, sampai pada bahkan ada yang sampai 90-an. Itu mereka menggunakan sarung jenis itu. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian yang berikutnya itu utan mawarani. Mawarani itu artinya sarung dengan motif bintang kejora dan unsur cahaya. Jadi mawarani itu bahasa daerah yang artinya bintang kejora dengan unsur cahaya yang bagus. Itu biasanya digunakan oleh para pemimpin Kak Kedaten. Jadi kalau kita melihat pemimpin-pemimpin yang asli dari daerah Sika menggunakan jaket atau baju motif, itu biasanya motifnya itu adalah motif bintang kejora dan unsur cahaya itu. Itu digunakan oleh para pemimpin. Kemudian yang terakhir itu adalah utan rampe Sika. Rampe Sika itu bunga rampe itu kah? Bunga rampe Sika. Yeah. Itu digunakan untuk pasangan suami istri dengan maknanya itu supaya kehidupan mereka rukun, setia, sampai ajal yang memisahkan mereka. Jadi motif-motif yang ada di dalam tenun ikat khususnya di daerah Sika, baik Sika Barat maupun Sika Timur, itu kental sekali dengan pesan moral, kental sekali dengan nilai-nilai yang diwariskan secara sengaja oleh leluhur kepada kami sebagai anak cucu ini, Kak Kedaten.
2: Oke. Nah, kalau tadi dari sisi perempuannya begitu dengan motif-motifnya, kalau dari laki-lakinya?
3: Ya, laki-laki itu disebut lipa, itu motifnya tidak terlalu banyak seperti yang perempuan. Motifnya itu biasanya kuda, kemudian motif melambangkan kejantanan laki-laki. Itu kemudian yang paling identik itu adalah pinggir-pinggir keemasan. Warnanya hitam, pinggir-pinggir keemasan. Itu memang paling identik dan tebal, kainnya itu tebal sekali. Seperti itu. Kemudian di dalam kesederhanaan motif untuk sarung laki-laki itu, ternyata ada nilai moral dan nilai spiritual yang diendapkan di dalam motif kesederhanaan itu. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, lipat tadi itu ternyata mencerminkan rasa syukur, kemudian keseimbangan hidup. Kemudian kalau kita lihat beratnya, berat untuk sarung laki-laki itu lebih ringan daripada sarung perempuan. Ya, mengapa lebih ringan? Karena laki-laki itu digunakan untuk pekerja. Jadi supaya jangan mengganggu pergerakan laki-laki dari bekerja di kebun, di sawah, di ladang, dan seterusnya. Sementara perempuan itu kan tidak digunakan untuk bekerja seperti itu, Kak Kedaten. Jadi filosofinya dengan beratnya itu memang disesuaikan. Bijaksana sekali leluhur kita untuk memberikan nilai-nilai dan warisan-warisan seperti ini.
2: Oke, sedetail itu ya pemikiran dari leluhurnya kita begitu ketika menenun sudah harus bisa menyesuaikan. Oh, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki begitu.
3: Betul, betul sekali.
2: Oke, dan ada kosonde motif yang memang betul-betul sonde boleh digunakan oleh masyarakat begitu, baik itu masyarakat biasa ataupun dikhususkan untuk pasangan suami istri begitu, yang memang betul-betul sonde boleh dipakai sampai dengan sekarang ini.
3: Kalau dulu iya, Tetapi sekarang itu sudah tidak, sudah campur aduk. Mm-hmm. Sudah tidak bisa dipisahkan. Dulu itu motif seperti naga. Itu kan maknanya itu penguasa. Jadi itu khusus untuk keluarga bangsawan. Ya, atau raja dan ratu. Mm-hmm. Jadi simbol naga itu melambangkan kekuatan dan pelindung kepada masyarakat. Mm-hmm. Ya, jadi dalam kepercayaan lama itu, naga itu dianggap sebagai penjaga tanah dan sumber kehidupan. Jadi ciri-ciri khas motifnya itu, motifnya naga digambarkan memanjang di bagian tengah kain dengan gaya spiral atau berliku-liku, seperti itu. Seringkali juga motif naga itu dikombinasikan dengan laut atau bumi untuk menunjukkan wilayah kekuasaannya. Seperti itu dulu hanya bisa digunakan oleh raja. Tapi sekarang itu sudah menjadi nilai ekonomis paling tinggi. Jadi ketika ada orang yang bisa membeli dengan harga seperti itu, dia bisa kenakan itu. Kemudian motif burung Garuda. Burung Garuda juga dulu hanya bisa digunakan oleh pemangku adat tertinggi. Misalnya tua adat. Tua adat, di bawah tua adatnya itu dalam versi kami orang Sika bagian timur disebut Muanwatu Pitu. Muanwatu Pitu itu pendamping-pendamping tua adat seperti itu. Itu motif itu menggambarkan hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Jadi burung Garuda itu sebagai jembatan untuk mendiskusikan hubungan manusia dengan hubungan roh seperti itu. Dan itu dalam konteks adat adalah sebuah kehormatan dan pemberian simbolik kepada tamu terhormat. Seperti itu. Dan dulu tidak boleh dikenakan sembarang-sembarang. Sangat tidak boleh dikenakan sembarang-sembarang. Selain itu, ada motif yang saya sampaikan tadi itu digunakan oleh khusus untuk pengantin. Kemudian digunakan oleh khusus orang tua. Seperti itu. Dulu tidak. Tidak sama sekali. Bukan dulu, tahun 90-an itu masih ketat dengan aturan itu. Tetapi setelah tahun 2000-an, itu aturan itu sudah mulai pudar. Karena memang masyarakatnya itu sudah mulai menjadikan tenun ikat itu sebagai pemenuhan finansial. Karena itu lebih mahal daripada yang lain.
2: Iya.
3: Seperti itu Kak Kedaten. Iya.
2: Sering dengan perkembangan zaman, otomatis pasti ada pergeseran juga begitu. Tapi tanpa meninggalkan keaslian dari tenun itu sendiri.
3: Iya.
2: Tapi ada satu hal yang menarik ini Kakak Nong, soal motif naga, kemudian motif Garuda. Nah, motif Garuda ini Kakak Nong juga sudah jelaskan tadi bahwa dari dulu memang sudah ditenun dengan motifnya seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu juga Kakak Nong bisa ceritakan ini terinspirasi dari mana begitu sampai muncul motif Garuda ini? Karena apalagi soal naga, motif naga begitu, dan motif-motif yang lain, kalau kotong lihat juga di kotong daerah NTT kan, naga sone ada, Garuda juga begitu. Mungkin ada hal yang mendukung itu, bahwa dulu itu mungkin ada sistem ada perdagangan begitu, keluar masuk di daerah Sika begitu.
3: Baik, memang naga itu kan makhluk non visual kalau kita bicara soal konteks kita, tetapi naga itu merupakan makhluk imajinatif yang ada di dalam tradisi-tradisi kami. Jadi di dalam tradisi kami itu lebih banyak cerita daerah yang berkaitan dengan naga. Jadi naga itu merupakan makhluk imajinatif yang kemudian diberikan makna oleh leluhur sebagai penguasa, sebagai penjaga, sebagai pelindung, seperti itu. Kalau untuk Garuda tadi selalu lupa sampaikan, motif Garuda itu motif yang munculnya kemudian setelah kita merdeka di tahun 45. Jadi ketika lambang negara itu muncul Garuda, maka Garuda itu dijadikan sebagai motif. Dan motif itu mahal, terutama pada utan welak dan juga jenis-jenis sarung yang saya sebutkan tadi itu. Kalau tentang naga tadi memang secara visual kita tidak bisa lihat, tapi itu hadir dalam imajinatif. Hal-hal imajinatif yang ada di dalam cerita-cerita daerah kami. Seperti itu. Kemudian hal imajinatif itu setelah hujan itu bisa kami meminta kepada semesta melalui upacara adat di tengah-tengah kampung kami. Itu baliknya, kalau hujan terus-menerus kemudian kami meminta kepada semesta, itu kami melakukan dan sampai sekarang masih kita lakukan itu karakter yang untuk meminta hujan, meminta panas dan seterusnya. Jadi dulu itu kami meyakini bahwa hubungan kita dengan semesta, dengan alam itu sangat dekat. Keakraban itu yang menghadirkan tokoh-tokoh imajinatif di dalam motif-motif yang diabadikan sampai sekarang ini.
2: Oke, berarti Tenun Sika ya, juga bisa dibilang bahwa ada hubungan antar sesama manusia, kemudian dengan alam dan juga dengan leluhur, ya, begitu. Dengan Tuhan juga pasti ada hubungannya lewat ya, tenun.
3: Betul sekali.
2: Oke, dan lewat motifnya juga kotong bisa membedakan begitu. Oh, ini untuk kalangan bangsawan, untuk raja. Yang ini untuk kalangan biasa. Status sosialnya begitu kotong bisa lihat dari kain tenun ya, Kakak Nong.
3: Ya, betul sekali.
2: Oke. Ya. Nah, apakah ada motif-motif yang memang sudah apa ya, jarang digunakan lah begitu, atau jarang kotong ketemu, jarang kotong lihat begitu? Mungkin Kakak Nong juga bisa kasih tahu begitu ya. Motif-motif apa ya memang untuk zaman sekarang itu susonde ada lagi. Kalau dulu memang ada, tapi untuk sekarang itu susonde ada lagi atau jarang dilihat lah begitu.
3: Ya, yang pertama itu motif burung Garuda itu sudah jarang kita jumpai sekarang. Ekor itu melingkar seperti yang saya jelaskan tadi itu, itu juga sudah jarang. Kemudian kuda itu juga sudah jarang. Jadi tiga motif ini sudah jarang sekali kita jumpai di tenun-tenun ikat Maumere. Mengapa tenun ini jarang? Karena penenun-penenun dulu itu, karena memang zaman. Nah, jadi kalau memang tidak dilatih dan tidak ada peminatnya untuk itu, maka dia akan hilang dengan sendirinya.
2: Benar.
3: Jadi salah satu indikasinya itu adalah bukan itu tidak ada, tetapi tidak ada orang yang membuat motif itu lagi. Tidak ada lagi orang yang membuat motif itu lagi. Jadi seperti itu.
2: Iya, setuju kalau memang tidak ada lagi yang berminat begitu, otomatis pasti hanya generasi pendahulu saja yang tetap melestarikan. Kalau untuk generasi sekarang itu, walaupun ada regenerasi ya, otomatis pasti harus menjaga depung keaslian, depung motif juga begitu, supaya tetap bertahan dari waktu ke waktu begitu.
3: Dengan pelestarian motif-motif daerah yang berpotensi hilang, berpotensi mati, seperti itu. Itu ada. Ini sudah angkatan keberapa? Ke-8 atau ke-9? Saya lupa ingat. Dan sebagian besarnya itu perempuan. Mahasiswanya itu perempuan.
2: Adakah ini mahasiswa laki-laki juga?
3: Pernah ada, tetapi dia mengundurkan diri.
2: Oh, okay.
3: Yang waktu itu di angkatan yang saya ngajar itu pernah ada. Pernah ada, tapi dia mengundurkan diri. Karena memang laki-laki hanya dia sendiri. Sementara yang lainnya perempuan semua. Tapi bagus. Pengetahuan mereka tentang motif daerahnya masing-masing, kemudian bagaimana menjaganya, bagaimana melestarikan dan menarasikan motif-motif itu sangat luar biasa.
2: Oke, ini baru mau ditanya ini soal peran dari lembaga adat, kemudian dari pemerintah dan juga lembaga pendidikan begitu. Tapi dari lembaga pendidikan sudah ada ya, Kakak Nong?
3: Iya. Selain di kampus Undana, saya pernah berkunjung ke beberapa sekolah. Di Sika itu saya berkunjung di SMA Baktiarsa. Dan mereka itu salah satu mata pelajaran khusus untuk muatan loksi itu saya pernah berkunjung ke SMK Negeri 2 Soe. SMK Negeri 2 Soe itu proses. Jadi tenun-tenun ikat itu dibuat menjadi jaket, dibuat menjadi baju, dibuat menjadi celana, seperti itu.
2: Oke, berarti sudah diinovasikan begitu juga.
3: Ya, betul. Iya.
2: Baik. Nah, mungkin dengan langkah seperti itu, ketempung kain tenun juga tetap terjaga, tetap lestari begitu ya, Kakak Nong?
3: Betul sekali ya.
2: Oke, mungkin Kakak Nong juga boleh singgung juga soal tadi Kakak Nong mau kasih tahu juga soal pengaruh dari Portugis begitu terhadap kain tenun Sika begitu.
3: Ya, pengaruh Portugis itu ada pada motifnya. Jadi motif naga itu pengaruh dari Portugis kalau kita baca sejarahnya. Kemudian motif bunga mawar itu pengaruh dari Belanda. Seperti itu, makanya ya Belanda. Jadi dua motif ini yang kalau kita baca secara historikal, kita menemukan ada pengaruh mereka di dalam tenun ikat Sika pada khususnya itu.
2: Oke, baik Kak Kenong. Mungkin ada beberapa hal juga sebelum, karena Koton juga sudah dibatasi waktu ya Kak Kenong, mungkin ada beberapa hal juga yang mau ditanyakan. Nah, kalau tadi ada keterlibatan juga dari dunia pendidikan untuk tetap melestarikan Koton Kain Tenun NTT, terkhususnya ada Kain Tenun Sika juga begitu. Kalau keterlibatan peran dari pemerintah adat, lembaga adat begitu ya, pemerintah daerah seperti apa Kakak melihat ini?
3: Saya pernah berkunjung ke beberapa desa. ternyata sekarang kan di desa itu ada dana desanya. Salah satu kegunaan dana desa itu adalah mempromosikan ciri khas dari desa itu. Jadi ciri khas dari desa itu berupa pariwisata, kekuatan tradisi, kemudian ada potensi-potensi alam dari situ. Kemudian di desa di Maumere, beberapa desa yang saya jumpai, seperti desa Walmotong, kemudian desa Rubit, beberapa itu, mereka punya program khusus untuk anak-anak yang putus sekolah, itu diberikan pelatihan untuk terkhusus dengan tenun ikat ini. Jadi mereka dilatih oleh praktisi-praktisi yang sudah tua, bahkan ada yang umur 50-an, 50-an kalau di kampung kita anggap itu sudah tua juga. Jadi mereka diberi ruang untuk dilatih. Dan pembiayaannya dari mana? Pembiayaan dari desa. Pemasaran dari mana? Pemasaran juga dari desa. Dari desa memfasilitasi hasil karya anak-anak untuk memperkenalkan budaya yang ada di dalam motif-motif tenun ikat yang mereka buat. Jadi itu bagus, ada beberapa terobosan-terobosan bagus sekali. Karena memang sekarang hal-hal yang berkaitan dengan budaya itu memang sangat sangat getol untuk dijaga, untuk diperkenalkan dan untuk dilestarikan. Seperti itu Kak Datang.
2: Okay. Nah, kalau untuk pelestarian nilai budaya Tenun Sika ini bagaimana ini yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal begitu? Mungkin ke SMP kah? SMP mungkin terlalu dini mungkin ya, atau penting juga ini, atau di jenjang SMA begitu?
3: Ya, sebaiknya mulai dari SD memang, sekolah dasar memang. Terutama sekolah dasar di daerah-daerah yang benar-benar monobudaya. Kalau daerah Kupang kan sudah multibudaya, jadi kita bingung mau memperkenalkan ini motif apa, ini daerah mana, ini dan seterusnya. Tetapi di daerah-daerah yang monobudaya, itu wajib memperkenalkan itu, supaya mereka tahu. Yang berikutnya lagi usul saja, bagaimana kalau ada lomba-lomba diadakan itu menarasikan motif daerahnya. Jadi ada lombanya itu adalah menarasikan motif daerahnya. Motif ini asal usulnya dari mana, apa maknanya, kemudian kapan digunakan oleh siapa, pada situasi seperti apa, itu dilombakan di kompetisi. Tarian pakaiannya itu adalah motif. Sementara motif dari tenun-tenun itu lupa dinarasikan. Jadi anak-anak kita hanya mengenakan.
2: Menarasikan motif yang ada pada kain tenun ataupun menarasikan sebuah tarian begitu. Ini tarian dari mana, fungsinya untuk apa, begitu.
3: Betul.
2: Okay. Baik, Kakak Nong. Dan nilai-nilai apa ini yang bisa diharapkan begitu? Yang diharapkan dapat diteruskan ke generasi berikutnya melalui sebuah kain tenun begitu, khususnya tenun Sika ini.
3: Ya, kalau kita melihat dari motif-motif tenun Sika, kemudian kita menelaah sejarahnya, itu ternyata ada 3 nilai yang terkandung di dalam motif tenun Sika ini. Yang pertama itu nilai budaya. Nilai budaya itu ternyata motif-motif itu menggambarkan pelestarian tradisi, kemudian identitas lokal. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa ini Maumere Barat, ini Maumere Timur, itu identitas lokal. Kemudian nilai budaya yang diwariskan itu termasuk pewarisan lintas generasi. Jadi saya kalau hitung saya sudah generasi keberapa ya, sudah jauh sekali. Tetapi masih bisa memahami makna nilai yang ada di dalam motif-motif itu kalau kita bicara tentang nilai budaya.
2: Iya.
3: Yang kedua itu adalah nilai sosial. Nilai sosial itu merujuk pada bagaimana motif-motif tenun ikat. Jadi meskipun zaman dulu itu ada jaraknya jauh, bangsawan berdiri dengan motifnya sendiri, kemudian masyarakat berdiri dengan motifnya sendiri, tetapi ketika motif-motif itu ada di dalam satu suasana, itu mempererat hubungan antar anggota masyarakat itu, baik bangsawan maupun juga masyarakat biasa, tapi mereka terikat di dalam motif itu. Nah, kemudian terutama hal ini menunjukkan bahwa ternyata ada nilai-nilai kesetiaan yang sengaja diwariskan leluhur kita melalui motif itu. Terutama tadi yang saya sampaikan, motif yang hanya digunakan oleh pasangan pengantin. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yeah. Dan yang terakhir itu adalah nilai moral dan nilai spiritual. Jadi nilai moral dan spiritual itu dilambangkan melalui salib, kemudian melalui bintang, kemudian melalui cahaya, itu mencerminkan rasa syukur, keindahan, dan keseimbangan hidup. terutama hubungan vertikal kita antara kita dengan Tuhan. Mm-hmm. Seperti itu nilai-nilainya, mm-hmm. Kakak Daten.
2: Ya. Oke, okay, ini sangat luar biasa ini ya. Dan mungkin yang terakhir juga Kakak Nong sebagai closing statement juga. Oh ya, ada satu hal ini yang Daten juga mau tanya di Kakak Nong. Apa bentuk yang paling ideal begitu dari pelestarian kotempung kain tenun, khususnya kain tenun sika, yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai jara, simbolik ya, dan juga kalau mau dibilang ekonomi secara berkelanjutan lah begitu, karena koton juga harus mengikuti perkembangan zaman kan begitu.
3: Oke, sebenarnya sederhana Kak Kedaten, mm-hmm. yang paling pertama itu adalah kita selalu gunakan itu di momen-momen penting. Mm-hmm. Kekuatan tenun ikat itu bukan ada pada tenun itu, tetapi ada pada narasi tentang tenun itu. Saya beri analogi saja, kalau misalnya kita ke tempat wisata, kalau di tempat wisata itu tidak pernah dinarasikan, tempat itu tidak indah, biasa saja. Tetapi kalau tempat itu dinarasikan, zaman dulunya seperti ini, dia berubahnya seperti ini dan seterusnya, seperti Batu Nona. Mm-hmm. Kalau kita pergi dengan tanpa mengetahui sejarah Batu Nona, itu tempat itu biasa. Mm-hmm. Tapi kita kalau pergi dan mengetahui Batu Nona itu seperti apa, kita menganggap bahwa tempat itu adalah perjumpaan historis yang luar biasa. Mm-hmm. Nah, demikian pun dengan motif ini Kak Kedaten. Yang kekuatan motif itu ada pada narasi. Sekarang, siapa yang mau menarasikan itu? Mm-hmm. Ketika misalnya pejabat publik mengenakan motif sika lalu gambar burung Garuda atau gambar naga, kemudian dia memberikan sambutan. Betapa luar biasanya kalau awal sambutan itu dia menceritakan tentang makna motif yang dia kenakan. Mm-hmm. Itu akan jauh lebih elegan, ya, atau orang-orang besar lainnya. Jadi di awal itu tidak perlu dia menarasikan sesuatu yang lain, mm-hmm. tapi menarasikan motif yang dikenakan dalam bentuk baju atau dalam bentuk jaket, mm-hmm. atau dalam bentuk sarung. Ya, itu sangat luar biasa. Iya. Karena ketika mereka yang mempromosikan itu Kak Kedaten, itu nilainya akan jauh lebih mahal, mm-hmm. kemudian orang akan sangat mencari hal-hal itu. Kekuatannya ada pada narasi yang diberikan.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Dan perlu Kak Sonde untuk dibukukan begitu soal narasi dari kain tenun sika itu, baik itu nilainya ya, arti dari setiap motif, begitu warnanya, begitu nilai simbolik, nilai budaya, begitu perlu tidak dibukukan begitu?
3: Itu sangat perlu karena memang hal-hal itu abadi di dalam tulisan. Tradisi, budaya, apapun yang kita bicarakan ini tidak pernah abadi kalau itu tidak dituliskan. Jadi cara terbaik untuk mengabadikan motif-motif, makna, nilai, dan perbincangan kita malam ini adalah melalui tulisan. Saya sangat sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh Kakak Daten tadi itu. Kita tuliskan saja. Kemudian siapa yang menulis ini? Anak-anak yang menulis. Supaya membuat mereka itu mulai merasa memiliki sejak dini. Memiliki narasinya. Dan ini pengetahuan mereka tentang tenun ikat itu lengkap. Lengkap sekali. Mereka bisa membedakan, oh ini motifnya ini khusus digunakan orang ini pada suasana seperti apa. Itu sangat bagus Kak Kedaten.
2: Iya. Kalau mau lebih simpel lagi, yang suka dengan bermedia sosial boleh ya diposting. Betul. Difoto motif ini, kemudian narasikan motif ini maknanya apa, nilai yang ada di dalam motif ini apa, begitu, dari daerah mana motif ini, supaya lebih banyak lagi yang melihat begitu.
3: Iya, betul sekali itu ya.
2: Baik, Kakak Nong, mungkin yang terakhir ya, sebagai closing statement juga, sebagai harapan juga, karena Kakak Nong juga sudah menjelaskan begitu banyak hal tentang nilai ya, tentang maknanya begitu, dari kain tenun sika dan juga motif-motif warnanya begitu, digunakan untuk apa, pokoknya Kakak Nong sudah menjelaskan semuanya. Ini yang terakhir sebagai harapan dan juga closing statementnya, apa yang mau Kakak Nong sampaikan ini kepada masyarakat luas, terkhususnya masyarakat sika, tentang katempung topik malam ini Kak Kenong.
3: Oke, sebagai Tibok Lamen Sika atau pemuda Sika yang mencintai budaya, dan juga untuk kita semua, kita ini lahir dari budaya, kita tumbuh di dalam budaya, dan kita akan mati meninggalkan budaya. Jadi kalau misalnya dalam pertumbuhan kita tidak pernah menceritakan hal-hal ini kepada generasi setelahnya, maka kebudayaan itu akan mati bersama kita. Jadi satu-satunya alasan supaya budaya itu tetap ada meskipun kita tidak lagi ada adalah dengan mengabadikan dalam bentuk tulisan, menghadirkan itu dalam kompetisi-kompetisi tradisional, kemudian membiasakan itu sebagai dongeng kepada anak-anak sebelum anak-anak tidur malam. Saya masih ingat betul dulu meskipun di kampung, tapi setiap malam saya itu selalu ditemani dengan dongeng-dongeng oleh bapak dan mama. Dongeng apa itu? Dongeng salah satunya adalah motif dan sejarah-sejarah yang ada di dalam tenun ikat itu sendiri, Kak Kedatian.
2: Oke, baik, terima kasih banyak Kakak Nong. Jangan pernah malu sebagai generasi penerus. Jangan tunggu lagi, Kotong harus bergerak sekarang. Karena apa yang Kotong lakukan sekarang pasti akan berdampak besar buat kedepannya, begitu.
3: Iya Kak Kedatin, sepakat ya.
2: Baik, terima kasih banyak Kakak Nong untuk waktunya sudah berbagi dengan Kotong di Perempat RR Kupang tentang tenun sikah, makna historis dan nilai ya. Terima kasih Kakak Nong, selamat malam.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, seni tari tradisional secara terus-menerus ya menjadi daya tarik wisata budaya yang memikat karena setiap gerakannya itu menyimpan makna mendalam serta filosofi khas dari berbagai daerah di Indonesia termasuk NTT juga ya. Dan buat Katong yang mau mengeksplorasi kekayaan budaya Nusantara, ada salah satu tarian yang Katong harus tahu. Dia penama itu tari Serimpi. Merupakan tari tradisional klasik Jawa warisan keraton Kesultanan Mataram di Yogyakarta yang dijaga turun-temurun. Itu tarian menampilkan gerakan yang sangat halus dan mengalami modifikasi supaya tetap menarik bagi penonton begitu. Dahulu tari Serimpi bersifat sangat sakral dan hanya dipentaskan untuk ritual internal keraton. Sekarang itu tarian telah disesuaikan sebagai seni pertunjukan untuk penyambutan tamu tanpa kasih hilang nilai kesopanan dan etika khas Yogyakarta. Nama Serimpi ternyata berasal dari kata impi atau mimpi yang menggambarkan perasaan penonton saat terbuai oleh gerakan gemulai para penari layaknya sedang berada di alam bawah sadar yang tenang dan indah. Itu tarian dibawakan oleh 4 penari yang masing-masing melambangkan elemen dasar alam yaitu api ya, kalau dalam bahasa Jawa itu grama, udara, angin, air, toya, dan tanah bumi sehingga menciptakan nuansa yang autentik.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Hei Ama, lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
2: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besan sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya, Pak Dokter. Lain kali, Beta Son akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.
3: Melki Lakaliana, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

0: Dari tanah Sabore Jua atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hana Lele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipa Lele dan Hungu Lele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hana Lele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
1: Hipa Lele, Hungu Lele, hei, ayo bangun. Ini sudah pagi, waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
2: Oh, kakak, kami masih mengantuk.
1: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun, siapkan kenaha dan kelera kita.
3: Baiklah, kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan, namun sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Ah, tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: Anggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, mataku sakit sekali. Tolong.
2: Aduh, kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
4: Tidak, kakak. Tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
5: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa, adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Aman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.

0: Hungu Lele dan Hipa Lele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
1: Hipa Lele, Hungu Lele.
2: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
3: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
1: Aku di depan kalian.
3: Di depan kami? Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
1: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hungu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Satu lagu dari kakak Hani dan juga kakak Pait ya. Dia penjudul itu pemain baru. Jadi ini malam di Basingkol Salam, perempat dari Kupang, siapa yang jadi pemain baru yang bergabung? Suta lalu bisa ya, yang mau bergabung di line SMS, di WA, masih di nomor yang sama, belum berubah-berubah juga, sama seperti Daten juga yang belum berubah-berubah. Di 0811-3820-1043, kemudian di Facebook perempat dari Kupang juga ya, karena ketemu Facebook itu juga belum berubah ya. Ada juga di line telepon ya, masih tetap sama di nomor 0380-833-499 ya. Datang terima dolo di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Senggol
0: Suko.
1: Senggol
0: Su.
1: Ya, selamat malam ke Daten.
0: Selamat malam, oh.
1: Apa kabar ke Daten?
0: Terlalu baik ini malam, Bapak.
1: Terlalu baik, eh.
0: Tapi Bapak siapa ini, di mana?
1: Tofa.
0: Dari mana?
1: Orang Tofa, toh.
0: Orang Tofa?
1: Iya, toh.
0: Orang Tofa.
1: Bapak Jonuban.
0: Oh, Bapak Jonuban. Iya, kabar baik kok, Bapak Nuban.
1: Kabar baik-baik. Leko-leko.
0: Leko-leko, eh?
1: Iya. Hmm.
0: Karena Bapak Nuban kan orang baik, jadi sana pernah sakit ini.
1: Itu saya tahu, saya orang baik.
0: Iya. Ini malam Bapak John mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu yang mana-mana, Pak Sida?
0: Di sini Ambita Sia tuh ada yang judulnya Kutenep Ruan Riumat, Kalau Suka Bilang Suka, Dolobosan Hala 2, Terpesona, Dereng Kiyong, Kakak Idola, Nekamese, Trasangka, Lenggok Pata-Pata, Awas Setan Dorong.
1: Jai saja
0: baik. Jai, ya. Sudah ada jai sih, ini besok siap.
1: Karena jai ini tetap dingin-dingin begini, ini harus semangat jai.
0: Tapi besok siap jai, karena mana kalau dolo-dolo sa?
1: Ini ya, dolo-dolo juga baik.
0: Boleh,
1: kalau
0: okay.
1: Dolo-dolo itu, sudah.
0: Iya, ini salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Pak Pemiler. Pak Pemiler kabut sudah, toh. Kemudian Puyuhen, Mama Jackie, Mama Na, Mama Harla di Deloboko, Purofi di Kapan, Pujoi Moro Tengah, Sisiga Gajah Mentasi, Emi Rote, Membeciran Suami dan Anak-anak Teman Mentapen.
0: Yeah.
1: Kemudian Mama Eda bersama Om Robi, Gabu sudah. Semua teman-teman sahabat tunanetra yang ada di Tofa maupun di Okura yang lagi pantau sahabat.
0: Baik.
1: Kami di disabilitas netra yang selalu mendengar setiap perempat. Untuk ke anak di Tofa itu kan mereka rumah.
0: Oh, mereka sah.
1: Ya, itu kan mereka.
0: Baik.
1: Kalau jalan langkah, satu berapa lagi? Dua tiga langkah sudah sudah
0: keluar. Iya.
1: Nah, kira itu saja kegiatan, saya tidak bisa masuk, walaupun kita interview, kita juga tahu aturan.
0: Baik, terima kasih Bapak John.
1: Kira itu kegiatan, terima kasih, selamat malam, salve.
0: Salve, terima kasih Bapak John Nuban ya, dari Tofa, so bergabung ya, dan ada yang so bergabung juga, halo selamat malam.
2: Selamat malam kakak Daten, Senggol dong.
0: Senggol Suko, kan ame siapa di mana ini?
2: Kena Udi di Kokveo.
0: Kakak Udi di Kokveo. Karmana, rasa karmana ini hari beta Senggol ame?
2: Woi, beta rasa kayak mau pingsan sah.
0: Hei, aduh kok beta Senggol pakai body cuma pingsan karmana, kecuali beta Senggol pakai motor.
2: Bagaimana sama pingsan pesta yang kamu buka?
0: Oh begitu eh. Aduh. Nah jam pingsan dulu, tunggu beta pulang dulu baru pingsan eh. Supaya ini beta sonde bertanggung jawab toh.
2: Ini soalnya ambulans ada jalan keluar jadi.
0: Oke. Baik, makanya jam pingsan dulu. Besok mau jadi pelaku no. Iya, Kakak Odi mau dengar lagu yang mana ini?
2: Yang terakhir tadi itu, Pak.
0: Yang terakhir, Awas Setan Dorong.
2: Itu sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Kakak Daten, tetap semangat setia, tetap berjalan semuanya, Tuhan Yesus berkati.
0: Amin.
2: Salam juga buat Bapak Janubang, yang barusan terlihat, salam kenal. Dan yang kedua, Mama Kadan di Patululi bersama Mama Ima, Mama Grian di Tangan Hotel Cendana, Mama Jisir Ogama, Kakak Firi Faijo di Merdeka, Kakak Sintasi, Mama Ca, Ma El di Tofa, Kakak Ana di Tofa juga, Kakak Lilita di Batu Plat, Kakak Tiwi di USA, Kakak Tarina Mleni di Oebobo, dan Mama Rian, Mama Susan, Mama Anita di Weteta, Kakak Yupe, Kakak Baisila, Kakak Fendi, Firi Soe, Bapak Miller Korse di Webura, selamat malam Bapak, Kakak Jay Monteng, Kakak Foni di Mutir bersama kekasihnya, selamat malam.
0: Nah, yang terakhir buat siapa ini?
2: Yang terakhir buat semua-semua yang pendengar setiap perempat, selamat malam semua-semuanya.
0: Okay.
2: Yang terakhir, Kak Taten, pulang tadi ke jalan,
0: Salam, terima kasih, selamat malam ya. Kakak Odi dari Kok VO, kotong ke 833499 dolar. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Halo, selamat malam. Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Ini dengan Yuven di Foto Veno.
0: Kakak Yuven dari Foto Veno.
3: Iya.
0: Tadi beta senggol Kakak Odi hampir pingsan. Ini Kakak Yuven ke mana? Aman kok?
3: Ini untung baik pelo ame di pohon asam ini.
0: Oke.
3: Kalson deh, sudah.
0: Kalson ada pohon asam berarti?
3: Sampai di got.
0: Sampai di kali, berpikir sampai di kali kakak. Tidak sampai itu pohon asam ada di pinggir kali kok.
3: Iya, ini memang di pinggir kali tapi ada got palang juga.
0: Oh, ada got palang, jadi masuk di got duluan ya.
3: Iya masuk.
0: Tapi soalnya mungkin beta senggol ame kakak Yuven, ini kakak Yuven tak goyang.
3: Iya.
0: Tidak tahu toh akar asam belum cukup kuat nah. Kakak Yuven pun kuda-kuda juga akar asam nah.
3: Iya, memikul.
0: Baik, ini malam salamnya buat siapa Kakak Yuven?
3: Iya, salam pertama buat ini ponakan dong di Lilana. Ada Risa Tanau bersama mamanya, terus bapaknya juga selamat malam, apa kabar? Miss Kolko biar saya telpon, Pak. Ini, terus ini Mama Marta di Satu Leo.
0: Iya.
3: Sementara terdampar di Kupang, terus ini Mama Petronella, Ludwig Atri Otniel Aniseto Maria, ini Mama Glenn di belakang Hotel Senani, Ibu Mama Ima di Satu Luli, aduh Mama Ima selamat malam Mama Ima, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kakak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, ini Melani di NBS, Ibu Mira sama Tommy, terus ini Kakak Udi di yang barusan lewat, selamat malam. Ini nama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dion di Hane, terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Fran Teneso Koko, singkat borong buat semua-semua saja.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak dateng yang bertugas, tetap semangat selalu, pulangnya hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Okay. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Kakak Odi, ya. Kakak Odi, Kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Senggol dong kakak Daten.
0: Senggol suka.
4: Niki dingin.
0: Oh, karena orang dingin ini.
4: Niki dingin.
0: Tapi sana papa, kalau drakol muncur berarti sana dingin le.
4: Lep aku heng.
0: Drakor pun ramah tuh bikin kotong panas na.
4: Heng kakak ada heng.
0: Kau tahu yang tadi dingin enggak kalau nonton itu film, kau tahu munggi gila asam.
4: Ini ada heng-heng, ini virus bang, ini buka surat.
0: Apa le satu dan satu saling maka kau tahu yang maka kau tahu yang nonton yang setengah mati.
4: Ya ambil nanti buka pintu saya tulis pakai bahasa Korea, nanti pasti bilang ini open.
0: Aduh, Mama Ilin kabar baik kok.
4: Aduh, puji Tuhan kak, dalam keadaan sehat.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa?
4: Ini pasti nggak berlagu leko.
0: Aduh, datang terlambat. Untung baik besok nih kasih hukuman.
4: Aduh, jangan-jangan. Tapi nanti dia pilih sampah lagi, nah sudah.
0: Nah sudah, nah salam saya. Daripada dapat hukuman.
4: Ya. Oke deh, salam yang pertama buat satu senior yang lagi bertugas. Doa kami, semoga kakak tetap sehat, dan mater semangat terus kakak. Semoga dari Tuhan juga tetap melindungi kakak dan keluarga. Amin. Yang berikut juga buat Opa Miller di Pura, selamat malam Opa. Amin. Buat ya, kakak Yuven, kakak satu sini berlewat juga selamat malam. Terima kasih sekolahnya, akar ke Urikok CU, Bapak Dion Hane. Bapak dan Hane bertitip salam buat keluarga Utan di ini Hane di dikasenakan. Terus buat Mama Joy, Kakak Joy Molteng, Mama Foni Nabil Mutis, Mama Joy Silalogama. Terus Kakak Dani Fatululi, ada Bapak Maie, Kakak Danker, Bapak Nehemia, Kakak Revlan. Terus ada Kakak Dani Fatululi, terus ada Ibu Nagati Onesobo, Ibu Nagati Tuli-Tuli. Salam kompak buat semua-semua yang lagi pantau, kakak Ana Tova, kakak Adi Marlen, terus ini, semua tuh yang lagi pantau, semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Salam kakak Daten yang baik hati.
0: Salam. Terima kasih. Bye. Terima kasih ya Mama Aileen dari Niki Niki. So bergabung di ketempung lain telepon tapi lewat WA ya. Dan kakak dengar loh. Dua lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu lagu dari ketemu kakak Andre Witak, Irama Dolo-Dolo ini ya. Judulnya Dolo Bosan Hala, tapi ini versi yang kedua.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: soul. I'm high and I'm getting higher. Jeez, don't rattle no more.
1: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, 8334399 sudah ada lagi yang bergabung. Ada siapakah yang sudah bergabung ya? Halo, selamat malam Pak Senggol, salam.
1: Selamat malam, Senggol dong.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oh, iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Saya Senggol semua-semua dari Panmuti.
0: Oh, dari Panmuti.
1: Panmuti berarti batu hidup putih.
0: Batu ke mana, Bapak?
1: Panmuti itu berarti hidup putih.
0: Panmuti. Bukannya tebing putih.
1: Panmuti itu keluar ke timur ke Pana itu berarti hidung. Putih itu apa?
0: Putih ya putih? Muti, muti ya putih?
1: Iya. Oh. Hidup putih, hidup putih. Mm-hmm. Keluar ke timur. Orang timur kasih nama Panmuti. Nah.
0: Oh, begitu. Bye, bye. Oke, tapi yang bukannya pan itu artinya tebing.
1: Bukan. Pan itu kalau beta dengar bahasa timur, panan itu hidung.
0: Oh, hidung. Ya. Hidung putih.
1: Panmuti. Iya. Panmuti. Jadi hidung putih.
0: Iya, karena yang beta pernah baca salah satu informasi juga, pan itu berasal dari kata panaf atau panan, yang artinya tanjung atau tebing begitu.
1: Oh.
0: Itu beta pernah baca salah satu informasi.
1: Beta dengar bahasa timur bagian takari tanam.
0: Oke.
1: Panmuti berarti hidup putih.
0: Baik. Oke, mungkin ada penjelasan juga begitu ya nanti ya. Kabar baik kok Bapak Mai ya.
1: Bye-bye.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Bapak Maye?
1: Ya?
0: Mau dengar lagu yang mana, oh?
1: Kalau ada jai, nah jai.
0: Jai betul siap ini malam, oh.
1: Kalau tebe?
0: Tebe ini malam juga beta absen.
1: Kalau begitu ama atau lagu mana ya enak-enak, nah itu.
0: Nah betaro lengkok patah-patah saya.
1: Oh, baik juga.
0: Ini malam mau salamnya buat siapa?
1: Salamnya ini Mama Niki, Mama Aili.
0: Iya.
1: Mama Niki, terus Mama Lilo Gama, terus Mama Oesao. Mama Oesao yang bergabung, bukan Mama Oesao yang tidak bergabung di huruf 4, yang bergabung.
0: Oke. Okay.
1: Ini Opa Miller. Ini adik siapa lagi di Batu Plat?
0: Adik Lelita.
1: Lelita. Mama Elda. Mama Ana.
0: Iya.
1: Terus Baisila. Terus siapa? Om Ako yang Manuel.
0: Iya, di Manubelon.
1: Om Ako, selamat malam semua. Terus siapa lagi? Terakhir di online sudah.
0: Bye.
1: Sama Dan.
0: Bapak Dan
1: di online.
0: Iya, Bapak Dan di online sih.
1: Abis Om Dan ke di Nelwaki juga.
0: Baik, terima kasih Bapak Mai.
1: Untuk semua yang bergabung di Pro 4 Beta. Sapu rata semua dari ujung ke ujung.
0: Oke. Yang jadi pertanyaan, sapu rata pakai lidi, sapu lidi atau sapu ijo? Atau sapu gawang?
1: Sapu gamuti, sah.
0: Oh, sapu gamuti, sah. Oke, ya, deh. Baik. Terima kasih, Bapak Maie.
1: Terima kasih. Selamat malam, Solo.
0: Salam. Selamat malam. Terima kasih, Bapak Maie dari Panmuti, Noel Baki. Ya, sudah bergabung di kata melain telepon yang lewat WA. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Oke.
0: Okay. Iya, kan ame siapa lai?
2: Dengan Tina di Lemon Cina.
0: Oh, Lemon Cina, Mama Jessie.
2: Iya.
0: Iya. Ini karena Senggol aman kok.
2: aman. Hmm. Ada duduk di atas papan yang rata jadi sampai jatuh.
0: Kecuali di papan yang miring, eh?
2: Kecuali miring atau di gunung, nah itu rubuhlah sudah.
0: Apalagi kalau papan sufufu.
2: Oh, tidak lihat duduk juga lihat papan yang baik. Ama daten.
0: Iya.
2: Keluarga sehat semua kok, oma de opa.
0: Sangat sehat semua, mama.
2: Si tampan su besar, oh.
0: Iya, su bisa bola bale.
2: Itu sudah.
0: Iya.
2: Orang yang jaga juga harus jangan jalan jauh, harus dekat.
0: Mm-mm. Siap, mama.
2: Oke, deh. Tadi Bapak Maya yang barusan lewat kok.
0: Iya, dari Panmuti Nalwaki.
2: Iya, itu Panmuti itu betul hidung putih.
0: Oh, hidung putih.
2: Iya.
0: Baik, kalau panaf?
2: Panan itu ini hidung sudah. Kalau panas itu ini kalau di sini ujung.
0: Oke.
2: Panas.
0: Baik, iya. Baik.
2: Ada muti itu putih, kalau merah amtasa.
0: Amtasa kalau merah. Oke. Okay.
2: Hitam metan. Hijau master.
0: Iya. Ini kota
2: semuanya yang
0: ini malam kota mulai belajar warna ya, pakai bahasa daerah. Tapi terima kasih informasinya Mama Jessie, ini sudah mempertegas, memperjelas lagi kalau panan itu atau pan bahasa Timor itu, bahasa Dawan itu artinya hidung.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Kadang pan itu ada yang bilang pan yang bikin kue, Ma. Terserah dari tempat yang dari bapak mama leluhur yang nama jadi kalau pan itu
0: iya
2: yang...
0: Ini beta pernah baca informasi Ju kalau kata pan tuh berasal dari kata panaf atau panan.
2: Nah, kalau hidung itu yang panan.
0: Oke, berarti
2: pan
0: ini
2: jadi pan jadi tahu betul hidung kok atau permana lagi.
0: Baik. Pokoknya terima kasih sudah ini sudah kasih informasi yang bagus juga ini.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Ama Daten, sebentar pulang hati-hati di jalan, salam buat keluarga di rumah opa dan oma. Salam sehat, salam sayang. Sampai kita Pak Maya yang tadi sudah lewat. Ada Mama Mary di Pasir Panjang, Kak Jiri di Molotenya, ada Kak Alina, Mama Rian Mas Susan, ada Mama Cantika, Mama Madi di Besmarak, Mama Marlin, ada Mama Glenn Lakmat Kesendana, Bapak Ori, Bapak Saka di Bapau, ada Bapak Nado di Lasiana. Nah, berikut buat Abang Tuan di Sakari, kami di Camplong, Mama Ima di Fatululi, Kak Dani, dan semua-semua saja yang lagi pantau di seputaran Delogama. Selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Oke. Okay.
2: Selamat datang, terima kasih. Shalom. Lagu tidak dapat, Leko?
0: Lagunya dapat, mau dengar yang mana?
2: Nah, itu, aduh, lupa, hampir lupa, kan hanya mau cerita itu, panan.
0: tapi kalau bahasa Timornya, ini tebing?
2: Tebing itu ini, apa? Yes, tebing itu ini, apuf.
0: Apuf?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mama Jessie.
2: Ya,
0: mau dengar lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Kutenep Ruan Riumat. Kemudian ada juga Kalau Suka Bilang Suka, Terpesona, Dereng Kiyong, Kakak Idola, Nekamese, Trasangka.
2: Nekamese.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Mama.
2: Ya, satu hati.
0: Satu hati, iya. Ya,
2: terima kasih. Shalom.
0: Terima kasih. Shalom, Mama Jessie. Ya. Dari Lelogama sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong, Kak.
0: Senggol Suko.
3: Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ana di Tofa, Kakak.
0: Kakak Ana, Raiti Tofa.
3: Iya.
0: Iya, Kakak.
3: Iya, Mak.
0: Amin.
3: Kalau Ina dengan Dede, dengan Kakak.
0: Hela Uma. Hela Uma, oh, hari-hari. Nido iya, Maro.
3: Oh iya.
0: Ini malam mau salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Kak Daten, Ina, Dede, dengan Oma Opa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Nanti sebentar pulang hati-hati. Buat Tio dengan Kak Marcel. Ini yang salam Ana tadi, mulai dari Om Jonua. sampai Kak Odi, Kak Yuve, dan Bapak Maie, Mama Jessy yang baru lewat, Mama Ima, Kakak Dani, Kak Joy, Kakak Ferry, Kakak Melki, ini Mama Marsha, Mama Dion, dan semua-semua saja teman Ana yang sudah salam, yang sudah lewat dari nomor satu tadi, saya ada dengar juga sampai sebentar terakhir.
0: Okay.
3: Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat kakak, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya kakak Ana dari Tova so bergabung ya. Dan kotong dengar lagi dua lagu yang berarti putar ini. Ada salah satu lagu yang dia pun judul tuh Lenggok Patah-Patah, yang akan buat ketempung suasana malam lebih asik, lebih enjoy dari suaranya kakak Boxy.

0: Bais atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Takupang, Kakasayang.
1: Salam, selamat malam, Ju. Opa Miller, Ropaga ini yeah. Rombongan Opa Gaul. Ketua.
0: Beta ketua Ropaga rombongan Opa Gaul baru-baru dapat piagam penghargaan dari RT. Opa yang paling gaul dan suami terbaik nah.
1: Wish. Yang betul, so.
0: Betul, suami terbaik nah kakak.
1: Oke deh. Wah luar
0: tinggal
1: biasa ini.
0: Tinggal dapat dari kelurahan sah.
1: Ya ini yeah. tinggal dapat dari mana lagi kecamatan lagi kok?
0: Iya ya.
1: Baik, ini masalahnya buat siapa? Atau
0: bilang,
1: mau pilih lagu?
0: Bilang Pan Muti tadi itu. Mm-hmm. Betul, itu hidung apa? Hidung putih.
1: Oke.
0: Kalau panaf itu ujung.
1: Panaf itu?
0: Ujung kakak.
1: Oh ujung.
0: Panaf lalan atau berarti ujung jalan.
1: Ujung jalan.
0: Iya kakak.
1: Panaf artinya ujung.
0: Ujung kakak.
1: Oke.
0: Kalau panaf itu pan itu kalau bahasa timur itu semua. Daratan soe takari entah sampai dimanapun tetap sama panas itu pan itu adalah hidung kakak.
1: Hidung, okay. Berarti terjawab sudah ini.
0: Ya tadi ini Maya bilang.
1: Okay. Kalau Tanjung?
0: Tebing. Lupa dia itu selupa kakak na.
1: Tadi Mama Jesse ada ini bilang tapi Betty juga lupa.
0: Iya.
1: Baik.
0: Kalau macam ke ini kali kecil bilang Noe Ana.
1: Noe Ana, iya betul.
0: Iya, Noe Ana berarti kali kecil. Begitu kakak.
1: Oke, berarti sudah ini Betty sudah tahu ini. Ternyata arti dari Panmuti ini hidung putih.
0: Betul. Kalau bilang amasan itu berarti kak ini cantik kakak.
1: Baik. Oke deh. Nanti
0: ada lagu apa kakak?
1: Nanti beta tunggu ya. Ini arti kata dari tebing nih.
0: Baik kakak.
1: Soalnya ini ada hubungannya dengan salah satu lokasi wisata di Noel Baki ini, Panmuti.
0: Iya kakak.
1: Di sana kan ya. Tebing kan warna putih toh.
0: Betul.
1: Oke, baik. Salamnya buat siapa? Mau pilih lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya.
0: Lagu dulu, kakak.
1: Kalau suka bilang suka, terpesona, Dereng Kiyong, kakak idola, terasangka.
0: Biar kakak idola, sekakak di sini sana ada yang idola lain.
1: Baik. Oke.
0: Baik, lanjut salam tuh.
1: Silakan.
0: Salam yang pertama ini terima kasih banyak Tuhan Yesus. Beta pun kakak datang sehat. Pulang hati-hati di jalan kakak bu sayang
1: Okay.
0: Kalau kakak sehat itu bagian dari kebahagiaan dari kami sekeluarga.
1: Amin.
0: Sehat itu tidak perlu uang banyak kakak.
1: Iya.
0: Yang penting kesehatan baik tentu Tuhan akan memberkati kakak di dalam segala hal.
1: Betul.
0: Dan memberkati dengan keluarga, dengan anak yang ganteng.
1: Okay.
0: Baik, lanjut salam sudah.
1: Iya.
0: Salam yang pertama ini untuk tadi ada kakak Odi, terima kasih banyak, Mama Jesse. Yang berikut lagi ada Maie di Panmuti, terima kasih Maie. Kotong ini adalah keluarga, itu beta pun kunyadu, iya betul pangkat kunyadu saya ini. yang berikut untuk kakak Danker, Abang John di Takari, Fendi Iu di Eteta, Bung Melki di Camplong. Kakak Dani di Fatululi, kakak Saka di Pariti kok?
1: Iya.
0: Oh ya di Pariti ada kakak Lelita dari
1: Batu Plat
0: tidak salah. Ini Mama Ani di Fatu Kanutu. Mama Aileen, terima kasih banyak. Salam untuk semua keluarga
1: Okay.
0: Semoga semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Baik.
0: Plus minus untuk Mama Marlin di Kota B, Mama Glenn, semoga sehat selalu. Yang dari Pulau Semang, nama siapa lagi? Lupa lah ini.
1: Bapak Nehemia.
0: Oh ya, Bapak Nehemia di Hansis ya, kakak.
1: Iya.
0: Dan terakhir untuk saudara saya, semoga lagi pantau ini siapa lagi? Lupa di nama.

0: ini dari Putra Molbar, Putra Molobarat, tidak salah ingat .
1: Betul.
0: Terakhir untuk kakak siapa, Melani di NBS kakak.
1: Okay.
0: Yang lain belupa na. Nanti besok Bapak Dan di Enlasi dan Bapak Dion di sana. Yang lain belupa na. Okay. Nanti besok le kakak.
1: Baik, terima kasih.
0: Tanam pisang di muka rumah.
1: Cakep.
0: 7 tahun petik sekali.
1: Cakep.
0: Indah di hidup, indah di doa untuk Kadaten. Semoga Kadaten diberkati dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miler kauses keluarga. Salam.
1: Salam. Terima kasih ya. Kakak Miler atau Opa Miler juga bisa ya. Dari Oepura. Sudah bergabung di Kota Mulain Telepon lewat WA Pro 4. Datin terima dulu di 8334-99. Halo, selamat malam. Basenggol salam. Halo, selamat malam.
2: Senggol.
1: Senggol suko.
2: Bapak Jat.
1: Ini TKK siapa? Dari mana ini?
2: Dari Fatululi.
1: Oh, dari Fatululi. Ini suara su berbeban berat nih, Ma. Su lemah letih lesu.
2: Kayaknya su... apa? Suak harus jat.
1: Su suak, eh? Oke, okay, baik. Beta pikir masih ini, mungkin masih semangat terus.
2: Harus ini apa? Tas pakai mokes, motor tanya sudah lebih.
1: Iya. Dan nanti besok bangun terlambat pi kerja, eh?
2: Bukan terlambat, lagi tidur pipi terus sudah sampai bangun.
1: Oke okay, deh. Ini malam masalahnya buat siapa? Atau mau pilih lagu duluan?
2: Ada lagu apa di kakak pilih?
1: Di sini yang tasi satu ada yang judulnya Kutenep Ruan Riumat. Kalau suka bilang suka, terpesona. Dereng Kiyong Trasangka.
2: Terpesona kakak.
1: Terpesona. Oke. Okay. Salamnya ya. Buat siapa?
2: Nah, yang pertama buat kakak yang bertugas di studio, tetap semangat. Tuhan berkati, Tuhan terpulang hati-hati.
1: Oke.
2: Okay. Salam buat keluarga di rumah. Salam berikutnya. Yang baru lewat siapa tadi kan?
1: Opa Miller.
2: Oh ya, selamat malam, Opa. Ari Melani dan Ahmad Tommy di NBS. Cindy Weteta, Mama Anita juga.
1: Okay.
2: Ivan Fatufeno. Ana Tova yang baru lewat, selamat malam juga. Abang Don Sakari, Bapak Dion Hane, Nana Ayofano bersama Mama Anro, Mama Cha dan Bung Mirki di Camplong juga. Mama Aileen di Kiniki, Mama Susan di Sikomana, Ibu Wigati di Wonosogo, Tari Nomli di Obobo, Lilita di Batu Plat.
1: Iya. Yeah.
2: Opa Sila, kalau Panto gabung sudah. Saka Pariti, Mama Madi Besmarak, Mama Jesse, Mama Ima, Mama Glenn, Funi Mutis.
1: Baik, yang terakhir buat siapa kakak Dani?
2: Yang terakhir Bung Odi dan Firi Kampung Aman dan Firi mereka kak.
1: Oke.
2: Semua salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya, kakak Dani dari Fatululi bergabung. Dan kau dengar lagi beberapa nomor lagu yang Datin putar ini. Nanti setelah ini ya, Datin kembali untuk temani semuanya di sesi kedua lah ya. Dan juga sekaligus ya, Datin mau cek dulu di Facebook Perempat dan juga di WhatsAppnya Perempat dari Kupang ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Hok Dam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hok Dam biasanya dibawakan oleh Mone Hok Dam, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hok Dam akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hok Dam. Nyanyian tradisional Hok Dam dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Hai Rin.
2: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
1: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
2: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
1: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
2: Oh, gitu ya?
1: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
2: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: sore. Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Dan Kotong ada di sesi kedua sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung masih terlalu bisa ya di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499 serta di Facebook Pro4 RR Kupang ya. Yang punya informasi juga boleh ya, boleh kasih tahu di Datin juga, informasi apapun itu ya, nanti Datin baca kan. Atau yang punya informasi kalau mau dibikin apa ya, direkam begitu ya pakai audio kemudian dikirim, boleh terlalu bisa ya. Ataupun ada hal menarik lainnya boleh ya, nanti Datin akan sampaikan, Datin akan bacakan ya informasi dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Selamat malam, Kakak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Orang Australia.
0: Oh, orang Australia. Yang tinggal di Camplong nih, toh?
1: Iya, benar sekali.
0: Datang dari Australia, akhirnya sampai di Camplong. Dan menetap
1: di Camplong.
0: Menetap di Camplong sudah.
1: Iya.
0: Kakak Melki, kabarnya bagaimana ini?
1: Babasa, kakak.
0: Babasa? Dari air hujan ya, atau apa?
1: Babasa,
0: toh. Oh, beta pikir basa karena apa? Ternyata bye-bye-sa. Aduh, ini malam beta harus putar lagu yang mana buat kakak Melki?
1: Kakak Datin tulis. Ini kakak Datin.
0: Di sini yang beta siap itu ada yang judulnya Sampai Putus Nafas, Ate Deso, Jauh di Hati, Anatika Po, Weleng Nai, Saya Pergi, Lahin Leman, Sejauh ini yang paling jauh.
1: Anetika Po tuh.
0: Anetika Po.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu mau kirim kasih Bapak Mai karena beda saya kirim ini apa nih putu nih. Tahu Bapak Mai sudah tidur kok?
0: Masih dengar sampai jam 12 sebentar.
1: Baik, kalau dia tadi salam, sebetulnya ikut tidur pertama.
0: Aduh, denger. Bapak Maya lupa tadi, kok habis kau ngasih baca cerita, deng, arti nama panmuti, nah.
1: Oh, hidung putih itu? Maya juga tahu hidung putih.
0: Iya. Soalnya kan ini, ada beberapa informasi juga, kata pan itu berasal dari kata panaf atau panan yang artinya tanjung, tapi ternyata pan itu artinya hidung, panan itu artinya hidung begitu.
1: Ujung hidung.
0: Ujung hidung. Iya, yeah. kalau pan muti kan berarti hidung putih
1: ujung
0: toh.
1: Ujung hidung yang putih.
0: Ujung hidung yang putih.
1: Mungkin di ujung hidung, di penghujung hidung itu ada kok putih.
0: Iya, tapi kan di itu informasi yang bebaca tuh itu Tanjung Putih bilangnya, padahal bukan ya?
1: Iya.
0: Kalau Tanjung atau Tebing begitu? Tebing Putih, Tebing. Kalau bahasa.
1: Kurang tahu kata.
0: Oke, nanti ini Kakak Melki tanya-tanya ya.
1: Iya ya.
0: Boleh, silakan. Kalau bahasa Sabut ini Tebing?
1: Tebing.
0: Oh, Tebi. Oh iya betul, Tebi. Tebi Wopudi.
1: Iya.
0: Betul. Tebing Putih. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Bapak Maie, San. Kedua Kakak Anatova. Adik Lelita. Adik Melani NBS.
0: Iya.
1: Bapak Miller. Kakak Udi KPU.
0: Iya.
1: Kakak Joy Molteng. Mama yang dimutis ini, mama ini.
0: Mamfoni.
1: Bersama suami dan anak. Mama Jesse sudah. Oh, mama Jesse Lelogama. Kakak John Takari.
0: Iya.
1: Kakak Firi Soe. Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi, Kakak Tari Nomleni, Mama Glenn Hotel Sendana. Papa Miller, Bapak Miller.
0: Iya.
1: Mama Elda. Mama Madi Bismarak.
0: Oke.
1: Bapak Dan Misa. Bapak Dion Hane, Mama Dion Campong. Bapak Luis Weteta. Mama Anita Weteta. Mama Tati. Kakak Saka. Papa PU.
0: Dua lagi buat siapa ini?
1: Papa Endan Cabang Ratnamo, Kakak Dewi Soe, Kakak Dewi Wesau dengan adik Mentari. Mama siapa yang di mama
0: siapa?
1: Eda kok?
0: Ma Elda di Tova.
1: Soalnya mama ini yang di kampung juga lupa deh.
0: Pokoknya buat itu mama Sasu.
1: Pokoknya mama Eda, mama siapa Rian mama Rian, mama Susan.
0: Oke.
1: Lupa baik. Ingat.
0: Yang terakhir buat siapa ya nih?
1: Buat semua sekakak.
0: Oke, terima kasih Kakak Melki.
1: Nanti besok baru sambung lagi.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Kakak Daten, selamat malam, salam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Kakak Melki ya dari Camplong sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan orang Mutis, Popo.
0: Orang Mutis, Popo. Berarti ini Mamfoni?
2: Iya.
0: Mama Naben. Mau salamnya buat siapa? Oh, ini malam.
2: Mau pilih lagu duluan, kakak.
0: Pilih, beta soalnya ada buang lagu di sini, jadi kau pilih. Yang beta siap di sini ada yang judulnya
2: kakak.
0: Yang beta siap di sini ada yang judulnya Sampai Putus Nafas, Ate Deso, Jauh di Hati, Mau yang Setia, Weleng Nai, Saya Pergi, Lain Leman, dan juga Sejauh ini yang paling jauh.
2: Sampai putus nafas.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama kakak yang bertugas tetap semangat. Ada suami juga yang lagi pantas juga, selamat malam. Ada kakak Milky yang barusan lewat. Ada kakak Dan juga. Ada kakak Alon. Kakak Jatari, kakak Udin, kakak Herman. Ada Putra Morbar, Ma Anita, Ma Cantika, ada kakak Nana, ada Ma Ima, ada kakak Saka, buat semua sakakak yang lagi pantun.
0: Oke.
2: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya, Mamfoni dari Mutis sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, Mbak Senggol salam, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Bujang di Maumere.
0: Dengan siapa?
3: Bujang.
0: Bujang?
3: Iya.
0: Bapak Bujang kok, Abang Bujang ini?
3: Om Bujang.
0: Oh, Om Bujang. Om Bujang dari Maumere. Maumere. Tapi Maumerenya luas ini, Om Bujang. Lebih tepatnya?
3: Iya.
0: Lebih tepatnya di mana ini? Maumere kan besar, toh luas toh, Om Bujang?
3: Maumere Bola, di Bola.
0: Oh, di Bola.
3: Iya.
0: Oke, kabar baik kok?
3: Baik.
0: Kalau boleh tahu ini Om Bujang dengar Pro 4 pakai apa ya ini?
3: Radio.
0: Oh, maksudnya ini RRI digital atau radio biasa ini?
3: Ya, radio biasa.
0: Oh, radio biasa. Kalau di situ dia pung FM tuh
3: lebih jelas ini, paling jelas.
0: Oh, lebih jelas di situ ya.
3: Ah.
0: Baik, baik. Itu di FM berapa-berapa ya?
3: Ya.
0: FM-nya berapa-berapa itu, Om Bujang?
3: Bagaimana?
0: Dia pung FM kan di sini kan 104,3 toh. Kalau di Maumere itu dia berapa?
3: Ini sama.
0: Oh, sama.
3: Ah.
0: Oh, oke, baik, baik. Dapat dengar jelas betul-betul ya.
3: Ah,
0: mantap, mantap kalau begitu. Oke deh, Om Bujang, ini malam mau salamnya buat siapa?
3: Dengan abang siapa?
0: Dengan Daten.
3: Oh ya, abang Daten. Salam kenal.
0: Salam kenal juga, Om Bujang.
3: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Pertama buat ini, salam balik. Salam kenal balik buat kakak Poni di Mutis.
0: Iya. Yeah.
3: Tadi malam harus senggol.
0: Iya. Yeah.
3: Kakak Anita, apa? Mama Anita, mama siapa ini? Mama di apa sih di pesawat itu?
0: Mama Dewi.
3: Mama Dewi.
0: Iya.
3: Mama Dewi, Abang Fendi. Bapak Louis, Papa Miller, Mama siapa di Belokama itu?
0: Mama Jesse.
3: Ya?
0: Mama Jesse.
3: Ah, itu. Mama Ima di Patuduli. Mama Shelby di Nolbati dan Bapak Pete.
0: Iya.
3: Semua sah.
0: Baik, terima kasih.
3: Buat abang sebentar pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke, Om Bujang.
3: Oke, sama-sama.
0: Baik, terima kasih Om Bujang ya, dari Bola ini ya, Kecamatan Bola kalau tidak salah, Bola Maumere ini sudah bergabung di 8334399 ya. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
4: Senggol dong.
0: Senggol suko.
4: Bapak jatuh kadatu.
0: Aduh, jangan salah teh musim karim begini nih, akar juga kuat nah. Coba koton cabut.
4: Apa kabar kadatu?
0: Sangat-sangat baik Kakak Joy.
4: Amin, puji Tuhan.
0: Sama Joko.
4: Sama juga kadatu, tapi sementara ada pilek sini kadaten.
0: Belum sembuh-sembuh ju.
4: Belum kadaten.
0: Kok habis kapal ju sana pernah tutup nah.
4: Betul kadaten. Kita mau kerja kok mau tutup kepala ju sama kadaten.
0: Apalagi sekarang ada musim-musim dingin nih.
4: Aduh kadaten, di sini terlalu dingin kadaten.
0: Iya, Kupang saya surasa dia pun dingin, apalagi kalau di sana.
4: Ini mendung baru dingin lagi kadaten.
0: Tetap jaga kesehatan ya, dan nanti siapa yang pilih itu sayur dong.
4: Ini besok semoga kasih keluar kadaten.
0: Oh, besok semoga kasih keluar.
4: Iya kadaten.
0: Ini dijualnya kemana ini?
4: Ini jualnya ke Kupang kadaten.
0: Oke, datang di Kupang sini, so ada yang beli begitu?
4: Ini orang datang over, orang Kupang dong datang over, langsung over di tempat sini kadang.
0: Oke, mantap kalau begitu. Baik, iya. Baik. Oke deh. Tapi kalau musim-musim begini lebih cocoknya ini mau panennya sayur apa ini?
4: Kalau mau panen cepat ini kadang.
0: Bukan yang sekarang ini, yang besok mau dikasih keluar ini.
4: Ini sayur kumbang kadang.
0: Oh, sayur kumbang.
4: Pecai kumbang.
0: Oh, ya, pecai kumbang.
4: Kalau okay. kol kadaten dia maksimal itu 3 bulan pas baru dia keluar kadaten.
0: Pecai kol ini ya?
4: Ya. Ini sayur pecai kumbang yang besok keluar kadaten.
0: Oke, pecai kumbang besok keluar. Nah setelah pecai kumbang keluar ini nanti mau tanam apa yang cocok?
4: Tanam ulang lagi kadaten.
0: Oh, tanam ulang lagi? Bepikir ada ganti dia, lagi?
4: Iya, dibalik ulang tanah kadaten baru. Digali lubang kadaten, taruh pupuk lokasi, tanam ulang.
0: Mantap. Baiklah, sukses terus untuk ini nih usahanya.
4: Amin Kak Daten.
0: Oke, Kak Joy mau salamnya buat siapa?
4: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas. Tambah semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten di studio. Dan sebentar pulang hati-hati. Titip salam buat Kakak Ina bersama si buah hati di rumah. Dan Oma dan Opa di rumah juga. Terus yang pertama buat Kak Bujang yang di Maumere. Iya. Makasih atas senggolannya. Terus yang berikut buat Kak Mese bersama Mama di Fasilio Tengah. Selamat malam. Terus buat Mama Jesse di Lelogama, Mama Anita, Mama Ima Fatululi, Kak Dani Fatululi juga, Mama Glenn, Mama Madi Besmarak, terus buat Kak Udi di Kokpeo, Bapak Herman, Abang John Takari, Bapak Milky Camplong, Om Endang di Cabang Raknamo, Kak Lilita di Batu Pelat, terus buat Kak Milani, Bapak Sila, singkatnya buat semua-semua sakadaten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
4: Sudah kasih satu pantun kok Kak Daten.
0: Boleh.
4: Iya Kak Daten. Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
4: Suka berlari keliling kota.
0: Cakep.
4: Coba tanya kepala kampung, Nona Manis rumahnya di mana? Makasih Kak Daten.
0: Langsung tanya alamat toh. Terima kasih Kakak Joy.
4: Terima kasih Kak Daten. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Joy dari Molo Tengah sudah bergabung. Dan dua lagu lain Daten mau putar ya. Nanti setelah itu Daten kembali lagi. Ada satu lagu dari daerah Sabu yang dinyanyikan oleh Kakak Lawrence Wike. Judulnya Ana Tikapo.

0: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Keraiwango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang Halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: 4 dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan satu lagu tadi dari ketemu kakek Jerry BTN dan juga kakak Andi Hedohari ya, yang judulnya Sampai Putus Nafas ya. Dan yang mau bergabung masih terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di Facebook Perempat dari Kupan juga ya. Karena buat bapak mama dong yang lagi online, yang lagi scroll media sosialnya, bisa bergabung di Facebook Perempat dari Kupan. Dan suada kakak Narsiwati ini ya, malam baik untuk semua keluarga besar pemerhati RRI Kupang, salam santun dari Tanah Rantau. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Sama Putri Cadar Biru.
0: Oh, sekarang Putri Cadar Biru. Dari Buser, kemudian Bunda Asmi, sekarang Putri Cadar Biru .
1: Oke, terlalu banyak komentar. Terima saja, kenapa?
0: Hidup itu harus ada pro dan kontra.
1: Oke deh.
0: Kabar baik kok, Putri.
1: Ya, selalu baik.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Yang ada di list Nyong Ganteng.
0: Ada Ate Deso, Jauh di Hati, Mau Yang Setia, Weleng Nai, Saya Pergi, Lahin Leman, Sejauh ini yang paling jauh.
1: Sejauh ini yang paling jauh.
0: Okay. Salamnya buat siapa?
1: Lagu ini aku titipkan untuk Mami Ridetan sama Oma, Mama Rian sama Papa, lalu Om Edulake sama Kakak Anance, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Resmi Leker. Aduh, aku selalu lupa. Selamat malam Mami cantik, malam ini aku ingat. Terus buat Oma Amni Fubureni sama Mama Jessie di Lelogama. Buat Oma Balase Bunda Puwea. Terus buat Ma Nona sama Ama Benja, Kak Emilino, Kak Evan, Mak Mei sama Bapak Paul, lalu ada Mak Mei relatif sama Bapak, Paman Rani, Bibi Salma, Dewi Oisau, Opa Emi, Opa Men, Bapak Hermindo, lalu Mak Marlin, Bapak Charles Kotabes, Maharlan Neloboko, Ma France Nevokoko, Kak Fendi Oiteta, Mak Anita, Mak Tati, Bapak Luis, Bapak PU, Bapak Melki di Camplong, iya. Bapak Ferry di Kampung Aman Soe, Ellen Keset Nana.
0: Yang terakhir buat siapa?
1: Berte. Untuk semua aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk bye. Semuanya selamat malam aja buat Nyong Ganteng, mat malam mat bertugas, sukses selalu. Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Putri Cadar Biru dari mana tadi? Lupa tanya alamatnya ya. Tapi alamatnya ini di NBD ya, kalau tidak salah. Sudah bergabung di ketempung line telepon lewat WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang. Dan bah saudara dong ya, jangan sampai ketinggalan ya Piala Dunia Sudeka ini ya. Karena bulan Juni ini Pesta Akbar Piala Dunia akan hadir ya. Dan buat Bapak Mama dong ya, buat katong semua, mau dengar bareng Piala Dunia dengan saudara kelompok difabel sensorik netra lewat siaran RRI ya, itu bisa ya Bapak.

keseruan Piala Dunia ya, Bapak Madong bisa dengar lewat RRI ya. Ini khusus buat ketompong saudara-saudara dong, kelompok difabel sensorik netra ya. Jadi bisa dengar siaran Piala Dunia ya lewat RRI. 833499, halo selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo. Oke, baik ya. Terima kasih sudah mencoba bergabung ya. Tapi Daten Sony bisa dapat dengar suaranya ya. Mungkin di lain kesempatan lagi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan mungkin ini juga faktor jaringan. Jadi Bapak Mama dong, pung suara Daten Sone bisa dapat dengar ya. Terima kasih Beto ucapkan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang sudah bergabung ya. Dan yang Sone beruntung untuk ini hari di Basenggol Salam, Sone perlu kecewa, Sone perlu menyesal, karena Basenggol Salam itu hadir setiap hari untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari jam 9 sampai di jam 11. Tapi khusus untuk hari Kamis itu Bapak Madong hanya bisa bergabung dari jam 10 sampai di jam 11 ya. Tapi selain dari hari Kamis, Bapak Madong bisa bergabung sepuasnya dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini saya terima kasih buat kebersamaannya dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Terima kasih sama-sama dengan datang dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Nanti kita bakal ketemu besok lagi ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah dan kita bakal ketemu besok lagi. Ya, muridi Yesus doera hela ungadi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4, RRI Kupang, suara budaya,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Programa 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Basodara, Nyong Nona hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Jong dan Kakak Nona. Datang ketemu lagi di siaran pagi hari ini, dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Papa Mama, Abah Saudara semua dari sekarang ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ketang ada di hari ke-9 bulan Juni 2026. Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Jong dan Kakak Nona, sebelum ketang mengawali hari, mari kita mengucapkan satu kata syukur ya, karena kita diberikan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya rangkaian Sasando Pagi akan menemani aktivitas Bapak Mama semua di pagi ini. Selamat berkarya dan tetap semangat bersama Pro 4 104,3 MHz.

Lagu ini juga memohon kemurahan Tuhan untuk menyambut orang yang meninggal dan membawanya ke Sion atau surga tempat Tuhan bersemayam selamanya. Tentunya lagu ini juga menguatkan kita semua ya ketika kita menjalani hidup di dunia.

Salam Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini, Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2026. Dan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 13, bab 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita pagi ini saya beri judul Menjadi Garam dan Terang Dunia. Pada hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil dari Matius di mana Yesus bersabda, "Kalian adalah garam dunia dan terang dunia." Sabda Tuhan ini sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi garam atau harus menjadi terang. Yesus mengatakan, kalian adalah garam dunia dan terang dunia. Ini artinya, sebagai orang beriman, identitas kita sudah melekat sebagai pembawa pengaruh baik dan membawa terang bagi sesama. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih, garam mungkin kecil dan sering tidak terlihat, tetapi kehadirannya memberikan rasa. Tanpa garam, makanan terasa hambar. Demikian juga kehidupan kita. Kehadiran seseorang pengikut Kristus hendaknya membawa kebaikan, kedamaian, kasih, dan pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya. Di tengah keluarga, mungkin kita tidak memiliki kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau kemampuan yang luar biasa. Namun, Tuhan tidak meminta itu semua. Tuhan hanya meminta agar kita menjadi garam melalui hal-hal sederhana. Berbicara dengan sopan, mengampuni, membantu sesama, menghormati orang tua, mendidik anak-anak dalam iman, dan menjadi pribadi yang jujur. Seringkali kita berpikir bahwa perbuatan kecil tidak berarti apa-apa. Padahal justru dari hal-hal kecil itulah dunia dapat berubah. Sebuah senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, bantuan kepada tetangga yang kesusahan, atau doa bagi orang yang sakit, ini dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka. Selain menjadi garam, Yesus juga menyebut kita sebagai terang dunia. Terang memiliki tugas untuk mengusir kegelapan. Sekecil apapun cahaya,
ia tetap mampu menerangi ruang yang gelap. Saat ini dunia kita masih dipenuhi dengan berbagai bentuk kegelapan, seperti kebencian, iri hati, fitnah, kekerasan, ketidakjujuran, serta sikap tidak peduli terhadap sesama. Dalam situasi seperti itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, saudara, saudari pendengar yang terkasih. Menjadi terang tidak berarti harus terkenal atau dipuji banyak orang. Menjadi terang berarti berani melakukan yang benar meskipun tidak banyak orang melakukannya. Menjadi terang berarti tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas. Menjadi terang berarti tetap setia berdoa dan berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa ada seorang janda dari Sarfat yang tetap percaya kepada Tuhan melalui Nabi Elia. Meskipun ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, ia tetap mau berbagi. Karena imannya, Tuhan mencukupkan kebutuhannya dan anaknya. Dan kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita berani menjadi garam dan terang melalui sikap berbagi dan tetap percaya kepada Tuhan, ingat, Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kehadiran saya sudah membawa rasa dan terang bagi sesama? Ataukah justru menghadirkan luka atau kemarahan dan kekecewaan? Tuhan hari ini mengingatkan bahwa iman bukan hanya soal datang ke gereja atau berdoa, akan tetapi juga tentang bagaimana hidup kita menjadi kesaksian nyata. Ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, mereka dapat memuliakan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Semoga melalui pekerjaan, pelayanan, kehidupan keluarga, dan pergaulan kita sehari-hari, kita sungguh menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi dunia. Semoga, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan di hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Bantulah kami agar mampu menghadirkan kasih, damai, kejujuran dan pengharapan di tengah keluarga, di masyarakat, gereja, dan kuatkanlah kami ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, agar kami tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Berkatilah seluruh bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, dan saudara-saudari pendengar di Pro 4 RRI Kupang. Limpahkanlah kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, serta berikanlah rezeki yang cukup bagi setiap keluarga. Semoga terang Kristus selalu menerangi langkah hidup kami, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

hadirkan lagu-lagu rohani Katolik yang menemani Bapak Mama semua di pagi ini. Lagu Datanglah O Tuhan tentunya menjadi sumber kekuatan bagi kita semua ya, terutama saat kita menghadapi masa-masa sulit. Emang lagu ini sederhana tetapi penuh makna ya, dan bisa mengajak kita pendengar untuk makin dekat dengan Tuhan, serta kita juga memohon kehadiran dan petunjuk Tuhan dalam kita punya kehidupan setiap hari. Mari awali pagi hari dengan doa, biar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan.

selanjutnya beta akan hadirkan masih lantunan lagu-lagu Katolik ya. Kita akan dengarkan koleksi Feren, Kemurahan Tuhan Setiap Hari. Ya memang harus kutang aku.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang terbaik.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

sahabat mama basudara, kurang 10 menit ya berakhir pukul 6 pagi dalam rangkaian hikmah pagi untuk lagu-lagu dan renungan rohani Katolik ya pagi hari ini. Selamat pagi yang siap-siap akan mulai aktivitas, jangan lupa andalkan Tuhan dalam segala apa yang katong kerjakan di hari ini biar semuanya bisa berjalan dengan baik.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital. Komitmen ini ditandai dengan pembukaan rapat koordinasi, pemanfaatan portal pelayanan Pemda terintegrasi dan pengenalan aplikasi Sidekang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, yang mewakili Bupati Kupang Yosef Lede di ruang rapat Bupati Kupang Alamasi pada Kamis 4 Mei yang lalu. Diulangi pada Kamis 4 Juni yang lalu. Dalam sambutannya, Mateldius Sanam menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat saat ini mengharapkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga memperkenalkan Sidekang atau Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation sebagai salah satu inovasi strategis untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan desa. Beralih ke informasi berikut, Pantai Wini merupakan destinasi wisata eksotis yang berada di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Lokasi yang berada di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini menjadikan pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berjarak sekitar 60-an kilometer dari kota Kefamnanu, Pantai Wini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan darat. Pantai Wini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan yang kerap dikunjungi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Timor Leste melalui kawasan perbatasan resmi. Informasi ini dikutip dari RRI.co.id mengakhiri berita perempat.

10 menit melangkah dari pukul 6 pagi. Bapak, mama, saudara, matahari menusuk ke pupuk mata ya. Ya, yang masih tidur jam begini, waduh, ini kalau matahari masuk orang bilang kayaknya kita sudah terlambat nih untuk mulai aktivitas ya. Apalagi yang punya agenda penting di hari ini, wajib sudah harus bangun dan menyelesaikan segala sesuatu. Atau mama-mama yang mungkin jam segini baru bangun, waduh, ini kan anak mau ke sekolah ke mana nih? Belum sarapan ya dong semua nih ya. Jadi mari sudah kita mulai pagi hari dengan mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kita punya porsi masing-masing. Kita punya tugas, bagi mama mungkin harus siap anak-anak ke sekolah. Atau bapak yang sudah harus mencari rezeki dari pagi hari ya. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Adik-adik juga yang harus siap-siap ke sekolah. Salam semangat. Yuk, mari kita jemput masa depan yang indah yang ada di kota Pung depan ya, jangan malas-malasan begitu ya, karena cuaca sekarang ini dingin ya, pagi-pagi ya cuaca yang dingin bikin kota kayak malas bangun pagi, maunya peluk bantal guling lagi. Tapi kalau kota ingat kota punya orang tua dulu bilang kalau matahari mulai bakar kota punya mata pagi-pagi ya, cahayanya itu kan biasanya masuk lewat ventilasi rumah ya, itu kota sudah harus terbang. Ya, jangan sampai rezeki itu dipatok sama ayam begitu ya. Di tanggal 9 Juni 2026 ada kok papa mama yang hari ini bertambah dengan satu usia. Pertambahan umur ataupun usia pernikahan, beta ucapkan selamat berbahagia. Ya, ada baiknya kotong soalnya menikmati kebahagiaan sendiri, tapi kotong juga berbagi dengan orang-orang di sekitar kotong. Berbagi tidak selamanya soal materi, berbagi kebaikan, berbagi senyum ya, itu alangkah jauh lebih baik ya bapak mama semuanya. Oke, mari awali pagi hari dan rangkaian Sasando pagi beta sudah siapkan untuk menemani kota punya hati.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

101,3 MHz Perempat RRI Kupang Timur Manise ya. Kita masih hadirkan untuk papa mama semua. Ya, kalau kita berbicara tentang Timur Manise tentunya tidak lepas dari budaya ya. Budaya orang Timur yang tentunya sangat kuat dalam ketempunya kehidupan setiap hari. Kearifan lokal Nusa Tenggara Timur merupakan kekayaan tradisi yang mengatur hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sesama. Nah, pagi ini papa mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, ketong akan berbicara atau ketong akan bapote ya, soal kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur. Yang mana praktek ini berakar kuat pada nilai-nilai gotong royong, pelestarian lingkungan, dan penghormatan kepada leluhur.

Nah, aku tuh lihat di bidang pelestarian alam dan lingkungan, Bapak Mama, pelestarian alam dan kelautan, ya salah satu kearifan lokal yang ada adalah Lili Fook. Nah, Lili Fook atau praktek pengelolaan dan perlindungan wilayah perairan atau pesisir yang diwariskan ketemunya leluhur untuk menjaga ekosistem laut tetap berkelanjutan.

Tokyo ini melarang segala aktivitas penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang di kolam laut alami selama periode tertentu. Jadi biasanya itu 6 hingga 12 bulan. Nah, cara kerja tradisi lilifuk ini di mana lilifuk mengacu pada cekungan atau kolam di pesisir yang tergenang air saat pasang dan penangkap memerangkap ikan saat air surut. Wilayah ini ditutup dan dijaga dengan aturan adat yang ketat dan tidak ada yang diizinkan mengambil hasil laut selama masa konservasi berlangsung. Untuk masa panen, kolam hanya akan dibuka 1 hingga 2 kali dalam setahun melalui upacara adat yang sakral agar masyarakat dapat memanen ikan secara bersama-sama dalam jumlah yang melimpah. Tentu saja kearifan lokal ini memiliki nilai yang sangat penting ya, dan dampak bagi masyarakat. Dimana dengan konservasi, menjaga populasi ikan, melindungi terumbu karang, dan membiarkan ekosistem laut pulih secara alami. Kemudian ada nilai gotong royong yang terkandung dalam kearifan lokal yang satu ini ya, Papa Mama. Ya, saat hasil tangkapan pembukaan kolam dibagikan secara adil kepada masyarakat dan juga pemilik hak ulayat. Bagi pelanggar yang merusak atau mengambil hasil laut di luar waktu yang ditentukan, akan dikenakan denda berupa uang atau hewan ternak.

Lirik Saint Gildatri Swimmer. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sedang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, kearifan lokal selanjutnya, bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona, masih terkait pelestarian alam dan kelautan ya. Selain dari lili fuk, ada yang namanya bubuk ya, atau pemanfaatan bubuk tradisional. Nelayan lokal di Pulau Alor menggunakan perangkap ikan dari bambu yang disebut dengan bubuk. Jadi mereka ini membatasi area penangkapan untuk melindungi terumbu karang dan terbiasa menyelam hingga kedalaman belasan meter tanpa alat bantu demi menjaga alam. Bubu merupakan alat tangkap ikan tradisional, jadi bentuknya perangkap pasif yang sangat selektif dan ramah lingkungan. Terbuat dari anyaman, bambu, rotan atau kawat dengan pintu masuk satu arah, alat ini bekerja dengan cara menjebak ikan atau biota laut di dasar perairan tanpa merusak habitat atau terumbu karang. Adapun keunggulan bubu ini, bapak mama, atau pemanfaatan secara tradisional seperti ramah lingkungan ya, jadi tidak merusak ekosistem dasar laut atau terumbu karang dibandingkan dengan pukat harimau. Nah, kemudian bubu juga membuat keberlanjutan stok ikan. Jadi memungkinkan nelayan untuk melepaskan kembali ikan-ikan kecil yang belum layak tangkap agar populasi mereka tetap terjaga. Nah, dengan bubu kualitas tangkapan juga tinggi nih bapak mama. Ikan, kepiting, rajungan atau lobster yang masuk tetap hidup dan segar, jadi punya nilai ekonomis yang tinggi. Nah, selain itu bahan pembuatannya juga mudah didapat dan perawatan yang cukup terjangkau. Untuk cara penggunaannya, alat ini cukup mudah, seperti bubunya diberi umpan, lalu ditenggelamkan ke dasar perairan laut, sungai atau danau ya, dan dibiarkan dalam kurun waktu tertentu sebelum diangkat kembali.

Ya, Kota Masih Bangun tentang kearifan lokal Nusa Tenggara Timur ya. Tetap bersama Beta di rangkaian Sasando Pagi. Selamat pagi saya buat yang sudah siap ya akan berangkat ke tempat aktivitas karena tanda waktu telah menunjukkan 42 menit melangkah dari pukul 6 pagi ya. Hati-hati di jalan. Yang pakai kendaraan motor ataupun mobil jangan lupa diperiksa lagi surat-surat kelengkapannya. Apakah sudah dibawa atau belum? Adakah di dompet yang satu, di tas yang satu yang sempat ditukar hari ini ya. Katang cek lagi ya biar nanti katang punya perjalanan aman dan tentunya soalnya ada halangan begitu. Apalagi kalau katang punya agenda penting yang membuat katang harus segera tiba di tempat aktivitas ya. Jadi kalau halangan-halangan seperti ini kan mengganggu juga ya bapak mama. Belum lagi katang punya kepentingan yang memang soalnya bisa ditunda sama sekali.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

papa mama, papa saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya. Kotong masih bomong terus tentang kearifan lokal. Kalau tadi kotong berbicara kearifan lokal tentang pelestarian alam dan kelautan ya. Kali ini ada pertanian, kotong ke pertanian dan pangan. Salah satunya adalah Hamis Batar. Hamis Batar ini merupakan ritual adat masyarakat Malaka yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hasil panen jagung.

Nggak apa-apa Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Amis Batar adalah tradisi turun-temurun yang masih dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat di Pulau Timur, termasuk Belu dan Malaka. Jadi merupakan sebuah ritual adat yang dilakukan oleh setiap suku yang mendiami wilayah Belu dan Malaka. Amis Batar biasanya dilakukan saat musim panen jagung. Sebelum jagung muda diambil untuk dimakan terlebih dahulu, beberapa bulir jagung yang masih muda ia diambil untuk dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada sang pencipta dan leluhur yang sudah menjaga dan memberikan hasil kebun yang melimpah. Ritual Hamis Batar didahului dengan oleh kepala suku ya, dengan membawa beberapa pohon jagung yang dicabut utuh dengan akar-akarnya untuk diikatkan pada aitos atau aidudun yang merupakan sebuah tiang kayu dengan susunan batu yang melingkar mengelilingi tiang sebagai tempat pentakaan yang berada di depan rumah adat. Nah, setelah kepala suku mengikatkan pohon jagung di aitos atau aidudun, para perempuan mulai mengupas kulit jagung untuk direbus. Sambil menunggu jagung yang direbus matang, kepala suku juga menyembelih beberapa ekor ayam. Lalu dibersihkan dan direbus utuh sebagai persembahan bersama jagung muda yang telah direbus. Biasanya masing-masing anggota suku akan membawa ayam dan jagung ke

acara Hamis Batar juga menjadi momentum untuk keluarga besar yang datang dari berbagai tempat. Sebab Hamis Batar hanya dirayakan setahun sekali dan hanya berlangsung satu hari. Ritual ini ditutup dengan makan bersama seluruh anggota suku yang hadir saat itu. Tradisi ini diwariskan kepada anak cucu sebab masyarakat Belu dan bagi masyarakat Belu dan Melaka ya, ini merupakan adat dalam hidup sehari-hari yang masih berpegang teguh pada kepercayaan adat dan istiadat.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, secara konsisten diakui sebagai salah satu wilayah dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Menurut Sekretaris Umum Forum Pembauran Kebangsaan PKNTT, Ona Sianus Pela, FPK yang menaungi 38 etnis di NTT berfungsi sebagai rumah besar yang merangkul keberagaman warna budaya menjadi satu karakter kebangsaan yang utuh. Menurutnya perbedaan bukanlah jarak, melainkan sebuah dinamika yang unik. Ia memaparkan tiga strategi utama yang terus dijalankan FPK NTT untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sosial, yaitu dialog antar budaya yang intensif, di mana FPK mengedepankan komunikasi tatap muka secara rutin antar ketua paguyuban etnis untuk mencairkan ketegangan sebelum meluas ke akar rumput. Selanjutnya adalah pemberdayaan tokoh masyarakat dan lembaga adat. Ia juga menggarisbawahi bahwa dalam penyelesaian konflik komunal, pendekatan melalui tokoh adat atau etnis seringkali jauh lebih efektif dan ditaati oleh masyarakat dibandingkan pendekatan formal lainnya. Beralih ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Wai Bakul, Kabupaten Sumba Tengah, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan asri. Embun Loku Jangi memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, pengunjung dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau, menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

ya papa mama pas saudara kakaknya minta kanona potong lanjut bapote di pagi ini ya untuk sesi yang kedua terkait kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur. Nah kali ini potong menuju ke kearifan lokal nilai sosial dan budaya ya. Nah,

Tentunya tradisi Sirih Pinang ini menjadi simbol penghormatan, perdamaian, dan persaudaraan. Menyuguhkan Sirih Pinang kepada tamu adalah bentuk penerimaan yang tulus dalam budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini menggunakan tiga bahan utama yang masing-masing punya filosofi mendalam bagi masyarakat adat. Seperti daun sirih yang melambangkan hati yang bersih, ketulusan, dan kemuliaan. Sementara buah pinang melambangkan keturunan, kehormatan, serta lambang kejantanan dan kekuatan. Dan kapur sirih yang diambil dari cangkang kerang dibakar ini melambangkan kesucian pikiran dan kekuatan hati yang menyegarkan. Adapun fungsi dalam budaya seperti penyambutan tamu ya, dalam banyak komunitas adat, sirih pinang adalah suguhan utama yang wajib diberikan kepada tamu sebagai tanda penghormatan tertinggi. Digunakan sebagai sarana untuk membuka komunikasi, merukunkan keluarga yang berselisih, hingga menjadi

Rito, yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek utama,

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya Panadahi, itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat, dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para moniama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan menerus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pinangko, Juan Reza, Ria Ricis yang mengantarkan terima terakhir dalam rendang Bapote pagi ini. Sudah belajar banyak ke Mama tentang kearifan lokal NTT ya. Dan yang terakhir tadi adalah nilai sosial budaya. Masih ada lagi seperti tenun ikat NTT yang merupakan warisan budaya dan identitas setiap suku di Nusa Tenggara Timur. Di mana proses pembuatannya yang memakan waktu lama mengajarkan kesabaran serta menggunakan pewarna alami dari tanaman sekitar yang selaras dengan alam. Kemudian ada juga tari-tari yang tradisional yang berfungsi sebagai media penyelesaian masalah atau ritual syukur atas panen, dan ada juga untuk menyambut tamu kehormatan, dan banyak sekali ragam tari lainnya dengan masing-masing fungsi. Namun, kita tahu secara keseluruhan bahwa ragam kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tapi juga sebagai strategi adaptasi masyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem secara turun-temurun.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kepala Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Adrianus Yosepelaka, mengatakan akan membuka gerai tempat usaha UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Hal ini sebagai upaya membuka peluang pemberdayaan usaha masyarakat desa agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Ia juga mengatakan, telah menyiapkan skema anggaran dari alokasi anggaran dana desa sejumlah dana dikelontorkan untuk mendukung kegiatan usaha. Beralih ke informasi berikut. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Candana Kupang, Siprian Stefa, mengatakan Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam lokal yang melimpah sehingga membutuhkan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Menurutnya, perkembangan di era digital sebenarnya memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memperkenalkan